sore Bapak Mulana, sampai subuh Sarara Polda Sulawesi Tengah mengungkap jaringan peredaran narkotika dikendalikan tahanan lapas kelas 2A Palu Jalan Dewi Sartika Kelurahan Birobuli Selatan, Kota Palu. Itu setelah tim opsional Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tengah menyita sabu seberat bruto 50,84 gram dari agen rental mobil di Jalan Unta, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada Senin sekitar pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Barang haram itu disita dari tangan seorang pria berinisial APD 35 tahun warga Kota Palu. Kasus itu terungkap setelah polisi yang menerima informasi tentang dos berisi sabu hendak dikirim di Kabupaten Toli-Toli. Atas informasi itu, polisi kemudian memancing sang pemilik paket datang mengambil barangnya lagi.

Dari Bakopuna sampai Suwe Sarara, profil timnas Amerika Serikat di Piala Dunia 2026, sang tuan rumah Piala Dunia, seberapa jauh bisa melangkah? Amerika Serikat menjadi satu di antara tuan rumah Piala Dunia 2026. Timnas berjuluk The Young itu sudah mempersiapkan diri secara matang dan menyeluruh. Hal itu diawali dengan menunjuk pelatih kenamaan Mauricio Pochettino sebagai juru taktik. Amerika Serikat tak mau lagi mempercaya kursi pelatih kepada juru taktik yang kebanyakan berkutat di sepak bola lokal mereka saja. Federasi ingin meningkatkan kualitas timnas mereka dengan mengajak Pochettino yang kaya pengalaman untuk bergabung. Pochettino ditunjuk sejak 10 September 2024 untuk menangani Ricardo Pepi dan kawan-kawan. Sampai jumpa sarara, Vesiamo Karaba, Salea Tinti Uvalu, Anteyaku Lili Lestari.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Duit, mana duit? Kok pengen gua hajar? Nah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Eh, berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Tua duit, berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini orang Bata Sumi, bukan dari Bata Ada, untuk sampau dari Banjobuna, karena gana dari TOC.
2: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Kota Sumi, di Cenere dan Basada, untuk Sampau, Kalimantan Jomuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Baik, sampai semua Sarara. Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Saat ini 37 menit bergeser di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan di pagi hari ini kita ada di acara Sarapan Uwempoi, di mana kita akan membahas tentang waspada cegah sejak dini virus hantar.

SMP 10 Sarara, waspada penyebaran penyakit hantavirus. Ini virus berbahaya, dapat menular melalui urin, air liur atau kotoran tikus yang terhirup bersama debu di udara. Gejala awal sering menyerupai flu seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, mual, dan juga lemas. Namun dalam kondisi berat dapat menyebabkan gangguan pernapasan serius pada paru-paru. Nah, sampai subuh Sarara, pencegahan penting ini dilakukan sejak dini dengan menjaga kebersihan rumah dan juga lingkungan. Dan menutup akses masuknya tikus, ini menyimpan makanan di tempat yang tertutup. Dan secara rutin membuang sampah dan saat membersihkan area yang terdapat kotoran atau tempat yang berdebu, ini gunakan masker dan juga sarung tangan agar terhindar dari paparan virus. Nah, sampai sebut Sarara, jika mengalami gejala setelah kontak dengan lingkungan yang terkontaminasi dengan tikus, segera periksakanlah diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, sampai-sampai Sarara, pencegahan utama terhadap hantavirus ini dilakukan secara konsisten. Ini terutamanya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi keberadaan tikus di sekitar rumah. Nah, tikus ini merupakan pembawa virus yang dapat menularkan penyakit melalui urin, air liur maupun kotorannya yang bercampur dengan debu dan juga terhirup oleh manusia. Nah, oleh karena itu langkah untuk mencegah sederhana sangat penting untuk melindungi kesehatan keluarga. Nah, yang pertama itu sampai subuh Sarara, tutup akses tikus dan pastikan rumah dalam kondisi rapat dan bersih agar tikus tidak mudah masuk. Dan periksalah lubang kecil di dinding

Nah, sampai itu saudara, periksalah lubang kecil di dinding ventilasi dan juga saluran air maupun celah pintu yang bisa menjadi jalan masuknya tikus. Dan kalau bila perlu, gunakan kawat kasah atau semen untuk menutup celah tersebut. Nah, selain itu, hindari menumpuk barang bekas terlalu lama karena dapat menjadi sarang tikus dan bisa berkembang biak. Nah, untuk lingkungan ramah yang rapi dan juga tidak lembab akan membantu mengurangi resiko munculnya tikus sampai sebuah sarara. Dan selanjutnya ada bersih-bersih dengan aman. Nah, ini saat membersihkan area yang terdapat kotoran tikus, ini bisa digunakan untuk memakai masker seperti masker N95 dan juga sarung tangan agar terhindar dari paparan tikus. Dan juga bisa menghindari membersihkan dengan cara menyapu kering karena debu yang mengandung virus bisa berterbangan dan terhirup. Nah, setelah itu selesai membersihkan, segera cucilah tangan untuk menggunakan sabun dan juga air yang mengalir untuk bisa memastikan kebersihan tetap terjaga. Selanjutnya ada penyimpanan makanan yang baik sampai subuh sarara. Nah, simpan ini makanan di bahan dapur dan juga air minum di wadah tertutup rapat agar tidak mengundang tikus datang. Dan jangan membiarkan sisa makanan terbuka di meja atau dapur. Ini terutama pada malam hari ya sampai subuh sarara. Ini tempat sampah juga perlu ditutup dan juga rutin dibersihkan agar tidak menjadi sumber makanan bagi tikus. Dan dengan menjaga kebersihan dapur, resiko kontaminasi dari tikus dapat diminimalkan. Nah, sampai sebuah sarara, selanjutnya ada pembersihan area terkontaminasi. Nah, jika menemukan kotoran atau urin tikus, basahi terlebih dahulu area tersebut. Ini menggunakan cairan disinfektan atau campuran air dan juga pemutih sebelum dibersihkan. Diamkan beberapa menit agar virus mati dan tidak menyebar ke udara. Dan setelah itu gunakan tisu atau kain pel untuk membersihkannya. Lalu buang ke tempat sampah yang tertutup. Nah, cara ini sampai sebuah sarara lebih aman dibandingkan langsung menyapu atau menggunakan vacuum cleaner yang justru dapat menyebarkan partikel virus ke udara. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan tersebut, ini bisa dapat mengurangi resiko penularan hantavirus dan menciptakan lingkungan rumah yang lebih sehat, bersih, dan juga aman bagi seluruh anggota keluarga.

0: Mama, tadi kamu main, ha?
1: Oh, iya. Jangan lama-lama.
0: Oke. Mama.
1: Ya.
0: Baiklah, Fals Par main. Sesuka makan, super sekali,
1: Iya, tapi cuci tangan dulu, ha?
0: Tidak mau.
1: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti sama masuk virus.
0: Virus itu apa, Mama?
1: Virus itu kuman.
0: Kuman? Apalagi itu, Mama?
1: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau sakit?
0: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
2: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
1: Laika!

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Nah, sampai 10 Sarara, kita lanjutkan kebersamaan kita di Sarapan Ubempoi tentang waspada cegah sejak dini virus hanta. Nah, gejala hanta virus ini perlu diwaspadai sejak awal karena pada tahap pertama seringkali menyerupai penyakit flu biasa. Nah, ini penderita umumnya mengalami demam dan juga tubuh terasa lemas dan mudah lelah. Ini sakit kepala juga ada, serta nyeri otot terutama pada bagian paha, pinggul, punggung, dan juga bahu. Nah, sampai sebut sarara, ada beberapa orang juga dapat merasakan menggigil, ada juga mual, muntah, dan nyeri perut, hingga kehilangan nafsu makan. Nah, karena gejalanya tampak ringan di awal, banyak orang yang tidak menyadari ini bahwa kondisi tersebut dapat berkembang menjadi penyakit yang lebih serius. Nah, sampai sebut sarara, gejala biasanya muncul setelah seorang terpapar virus dari urin, air liur, atau kotoran tikus ini terhirup bersama debu di udara. Masa munculnya gejala ini berlangsung antara 1 hingga 8 minggu setelah paparan. Dan pada tahap lanjut, penderita mulai mengalami gangguan pada sistem pernapasan seperti batuk kering, dada terasa berat, dan juga sesak napas ini semakin memburuk. Nah, kondisi ini sampai sebut sarara terjadi karena cairan mulai memenuhi paru-paru sehingga membuat penderita kesulitan bernapas. Nah, dalam kasus yang berat ini, infeksi hantavirus dapat berkembang menjadi gangguan paru serius yang dikenal sebagai hantavirus pulmonari sindrom. Ini penyakit tergolong berbahaya karena dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam tubuh dan juga mengancam nyawa bila tidak segera mendapatkan penanganan medis. Nah, oleh sebab itu, masyarakat perlu segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam dan juga nyeri otot setelah kontak dengan area yang terdapat tikus atau kotorannya. Terlebih jika disertai batuk dan juga sesak napas sampai sebuah sarara. Nah, kewaspadaan sangat penting terutama bagi orang yang sering membersihkan gudang, loteng, kebun, dan juga bangunan lama yang berpotensi menjadi sarang tikus. Ini menggunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan area berdebu. Ini dapat membantu mengurangi resiko paparan virus dan juga mengenali gejala sejak dini dan melakukan pencegahan yang tepat dan bisa meresiko komplikasi akibat hantavirus ini dapat diminimalkan. Nah, sampai sebut sarara, kesimpulannya hantavirus ini merupakan penyakit yang berbahaya yang harus diwaspadai karena dapat menular melalui urin, air liur, dan juga kotoran tikus. Gejala awalnya ini memang mirip flu biasa, tetapi seperti demam, nyeri otot, dan kelelahan. Namun dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan serius yang mengancam nyawa apabila tidak segera ditangani. Nah, oleh karena itu, sampai sebut sarara, ini pencegahan menjadi langkah paling penting dengan menjaga kebersihan rumah dan juga lingkungan dan menutup akses masuknya tikus. Nah, ini menyimpan makanan dengan baik dan juga menggunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan area yang terkontaminasi kotoran tikus. Nah, selain itu, masyarakat juga perlu mengenali gejala sejak dini dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan setelah terpapar lingkungan yang berisiko. Nah, sahabat-sahabat saudara, dengan kesadaran dan kewaspadaan bersama, resiko penularan hantavirus ini dapat dikurangi demi menjaga kesehatan dan juga keselamatan keluarga.
Dan sahabat-sahabat Sarara, tak terasa kebersamaan kita di Sarapan Uvempoi pada pagi hari ini telah sampai di penghujung acara, dan semoga bisa menambah wawasan kita semuanya. Terima kasih untuk komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari subuh tadi pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai sekarang ini. Kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri. Nanti setelah ini ada rekan Jojo yang akan menemani komio sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan sesi kedua di Sarapan Uvempoi di pagi hari ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

Palu periode 2025 sampai dengan 2030. Prosesi pelantikan jajaran pengurus baru ini berlangsung di Aula Taipa Beach, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu pada Selasa kemarin. Ketua DPW Perhiptani Provinsi Sulawesi Tengah, Nelson Wetubun, melantik langsung Haji Nanang beserta seluruh jajaran pengurus DPD Perhiptani Kota Palu. Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Lukman, yang mewakili Wali Kota Palu untuk memberikan sambutannya. Dalam kesempatan itu, Lukman menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru organisasi profesi tersebut. Karebakopuna sampai subuh sarara, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido membuka kegiatan isbat nikah dan kitanan masal yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah di Gedung Pegombo Palu pada Selasa kemarin. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antar Basnas Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pengadilan Tinggi Agama Kota Palu, Kementerian Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa kegiatan isbat nikah dan hitanan masal memiliki makna yang sangat besar bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi keluarga. Ia juga menegaskan bahwa masih banyak masyarakat yang telah menikah secara agama, namun belum tercatat secara hukum negara sehingga mengalami kesulitan dalam memperoleh berbagai hak administrasi dan layanan sosial. Sampai jumpa saudara, Vesiamo Karibasalea Tinti Sasioh, Anteyaku Lili Lestari.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita peduli juga, semua semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin ini yang basada, sampau, kami menjobuna, karena gana saya teosu.
0: Pemempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Pemempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Sampai subuh sana aku pura-pura. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Nari apa kita nama singgah di program khusus Sarapan Bempoi untuk edisi Eo Panganehi Eo Araba tanggal Saputa Talu Mei 2020 Aono. Jadi pangane ya aku sedikit nolong. Jadi ku tesa muskiri. Jadi tadi tu sempat ada nopo sana break berapa menit karena nanggalan wano leh. Naria bago ante ketua PMI provinsi tuaka Dr. Muhammad Hidayat Lama Karate. Jadi beliau kemudian kebetulan tadi jadi narasumber di anu Amairi Pro 1. Jadi ya no saya no tenggaraka beliau pangane. Lemunnya saya gagal. Pagi ini sampai susah aku kita akan berbincang mengenai virus hanta. Ini lagi hits, ini lagi ramai diperbincangkan. Ane pangane mungkin komio sudah apa namanya sudah mendengarkan tadi. Bagaimana ini virus hanta ini? Virus hanta ini, ane ini kita ini baca aku referensi dari anu tikus katanya.
1: Iya, tikus.
0: Tikus. Jadi dari air kencingnya, air liurnya,
1: kotorannya
0: juga. Iya. Jadi apa namanya? Jangan sampai nanti. Jadi pastikan di rumah itu steril. Kalau ada lubang-lubang kecil sedikit pun, tutup ke sana itu. Saya di rumah juga begitu, Les. Dan mungkin dalam berapa hari ini semua plafon itu yang lantai 2 di atas. Iya. Karena dia tanpa masuk di situ. Aduh. Iya. Mouse. Mickey Mouse. Jadi memang ada penelpon. Mari kita terima dulu.
1: Halo.
0: Sarapan Ubempoi, halo. Halo, Sarapan Ubempoi.
2: Lo belum tancok dah. Sabar.
0: Ya, halo Sarapan Ovempoi. Sarapan Ovempoi, halo. Tak tutup, so putus. Jadi saya mohon maaf sebelumnya karena tiba-tiba tadi anu apa namanya? Memang segala sesuatunya harus dicek. Check and recheck. Baik, sekarang sudah boleh. Jadi kalau mau buat telepon ke 0811456038 75. Ari bilang jatuh kan yang cepat-cepat kau bilang itu nomor itu. Setengah mati bas ba ingat. Sekarang komunis siapkan itu anu alat tulis atau langsung di HP jo no, langsung ketik di situ. Jadi DP nomor 0811456038 75. Kalau kami bergeser ke Pro 1 berarti tinggal ganti DP ekor. Kalau ke Pro 4875, kalau di Pro 1 itu 908. Bagaimana yang Pro 2? Ah, Pro 2 105. Ganti DP ekor saja. Jadi 0811456038 75 untuk Pro 4. Kalau di Pro 2 itu 105. Kalau di Pro 1 908. Gampang itu, baik ingat ya. Kau nggak bawa telepon, ada telepon landphone. Landphone-nya itu 421621. Cuma saya sarankan kami masuk di handphone bagus. Soalnya di line apa phone land itu agak anu, apa namanya? Agak sedikit trouble. Kadang-kadang kecil itu suara. Jadi begitu dong. Kadang-kadang harus ada alternatif. Jadi alternatifnya itu saja. Baiklah, sampai secara aku saya dengan Om Bu ini.
1: Iya,
0: Jojo Jumba dengan Om Bu. Sampai pagi. Pukul 10 tolong Om Bu ya. Jangan sampai pukul 15. Mau tepar tolong nanti. Buat cerita terus mau tepar tolong.
1: Iya.
0: Begitu. Jadi Om Bu sudah dengar ini anu ini penyakit ini.
1: Kebetulan baru ini juga dengar penyakitnya karena iya. Mungkin penyakit baru ya. Virus hanta ini.
0: Jadi apa dia?
1: Memang kalau
0: dulu kan turun tahu itu kalau tikus itu anu kan iya. apa pes ya?
1: Tipes ya apa? Pes pokoknya.
0: Kalau tipes itu kelelahan kan?
1: Oh iya.
0: Coba turun search.
1: Memang tidak sadar di lingkungan kita juga banyak tikus.
0: Iya. Ya namanya tikus kalau dia kan.
3: Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
4: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Bata Sumi, di Kenari Lembasada, untuk Sampau, dari Banjobuna, karena gak anak saya ITOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Ya, ada break sejenak tadi. Jadi begitu Om Bu, ya. Itu penyakit itu memang tikus ini memang anu apa? Memang
6: di mana-mana
5: ada dan berbahaya.
6: Betul.
5: Jadi di Mataram ini disampaikan, jadi dari Antara
6: ya,
5: mengabarkan kalau Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat menghimbau seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus hanta menyusul adanya laporan kasus hanta virus pulmonari sindrom atau HPS di kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan oleh Otoritas Kesehatan Internasional. Jadi kapal dia ini, ya, Om Bu.
6: Kapalnya?
5: Kepala Dinas Kesehatan NTB Dr. Lalu Hamzi Fikri mengatakan imbauan ini menindaklanjuti surat Kementerian Kesehatan RI nomor SR03.01/C/2572/2026 tanggal 10 Mei 2026 tentang kewaspadaan penyakit virus hanta. Jadi virus hanta ini merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh ortohantavirus dan ditularkan melalui kontak dengan rodensia alias hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Nah, celurut ini apa ini? Bukan itu yang itu alat tradisional bukan ya? Celurit itu. Termasuk melalui urin, feses ini kotoran kan? Kemudian saliva, air liur, maupun debu yang terkontaminasi. Ini disampaikannya di Mataram pada Selasa kemarin. Ditegaskan kalau penyakit ini bisa menimbulkan dua manifestasi klinis, yakni hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS dan hantavirus pulmonari syndrome HPS dengan gejala berupa demam, sakit kepala, nyeri badan, lemas, batuk, sesak napas, hingga gangguan ginjal. Nah itu dia. Jadi kalau ada gejala seperti ini, bukan nanti ada begini. Kalau sudah merasa-rasa terlena, cepat coba periksa, entah ke faskes kah, di puskesmas atau langsung ke dokter apa, dokter keluarga atau bahkan ke rumah sakit, ya, supaya mendapat tindakan lebih lanjut yang lebih apa istilahnya ya. Iya kan biasanya begitu. Kenapa dia ini tiba-tiba gini? Oh ternyata begini. Nah ini dia. Jadi Kemenkes juga menegaskan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS seperti yang terjadi pada klaster MV Hondius. Kasus hantavirus yang pernah terkonfirmasi Indonesia merupakan tipe hemorrhagic fever with renal syndrome HFRS dengan strain Seoul virus. Pemerintah terus memperkuat surveillance, pemeriksaan di pintu masuk negara, serta kesiapsiagaan rumah sakit rujukan untuk mengantisipasi potensi penyebaran penyakit tersebut. Dr. Hamzi mengakui meski saat ini belum dapat laporan khusus kasus penyakit virus hanta tipe HPS di Indonesia, namun namanya kewaspadaan perlu terus ditingkatkan mengingat mobilitas perjalanan internasional yang tinggi serta adanya temuan kasus penyakit virus hanta tipe HFRS di beberapa provinsi di Indonesia. Jadi Dinas Kesehatan NTB sudah menginstruksikan seluruh jajaran kesehatan mulai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Rumah Sakit, Puskesmas, hingga Laboratorium Kesehatan untuk meningkatkan surveillance, deteksi dini, edukasi masyarakat, dan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan terhadap kemungkinan adanya kasus penyakit virus hanta. Jadi ini Om Bu lebih pada memang kalau secara am tadi disinggung belum ada kasus temuan yang HPS ini ya. Yang ada itu HR mapangan itu. Jadi pun demikian kita tetap terus harus berhati-hati ya.
6: Waspada
5: ya, ya.
6: Juga.
5: Ya. Tetap waspada. Karena ini barang ini kan
6: ada di rumah kita
5: masih. Ya. Jadi kalau
6: masih
5: tadi ini yang tipe yang penyakit virus hanta ini tipe HFRS yang ada temuan di beberapa provinsi. Kalau untuk kasus HPS belum. Jadi intinya pertama kita jaga kita punya kebersihan keamanan di rumah, ya. Pastikan tikus itu tidak masuk ke rumah. Karena tikus ini paling anu nih, apa?
6: Paling gesit.
5: Iya, jadi
6: ada lubang kecil.
5: Kalau saya kemarin itu apa? Ya. Pakai lem tikus.
6: Oh, ya.
5: Karena junior bilang besar dia, Papa. Sudah. Kasih DP makanan saya itu baru taruh itu lem tikus sampai. Bukan. DP 2 jam kemudian enggak dapat ya. Pak Bumi cicit. Ya, sudah dapat tangkap, betul dia. Pokoknya langsung.
6: Tapi jangan dipegang di tangan kalau mau kasih keluar.
5: Jadi kemarin saya tidak makan, saya buang dia no, tanpa sampah. Ya. PC kemarin sudah ada dia. Mungkin kucing sogoso tuh. Ada penelpon kita.
6: Iya.
5: Halo, sarapan Ovempoi.
1: Halo. Halo, sarapan Ovempoi.
5: Ante SMA le?
1: Ante Mangge Selatan.
5: Ante Mangge Lauji yang baik hati.
6: Banawa Selatan.
1: Baik hati.
5: Beri makareba Mangge.
1: Kareba bela le.
5: Tidak demam-demam komio? Tidak. Pokoknya komio kalau ada sudah demam-demam kalau kesehatan terganggu langsung ke anu puskesmas deh. Ane puskesmas namosu atau nakafada kau di ngatamio mungkin. Namosu ah. Segera ke puskesmas periksa kesehatan le untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya. Bagaimana Ante Valesu? Apakah Valesu juga bermain-main di rumahnya komio atau bagaimana mangge? Aman? Aman banu ada kau Ante Valesu? Halo.
1: Halo.
5: Bisa dengar suara saya, Mangge?
6: Halo.
5: Mangge Lauji.
1: Halo.
5: Iya. Silakan, apa yang mau disampaikan? Sampaikan, Mangge Lauji. Oi, Naboto. Ya, mungkin karena jaringan kadang-kadang kalau beliau buat telepon ini dia mesti berada di posisi yang pas.
6: Iya, soalnya ya. Agak jauh.
5: Iya, jadi tak tutup gunung, mungkin belum ada BTS yang apa yang pas di sana dong, yeah. Di posisi. Bisa. Saya lihat-lihat ada di sebelah gunung sana itu, sebenarnya itu sana itu apa itu BTS atau apa itu ya? Yang di atas gunung itu. Yang ada menaraan sana itu, menara temple untuk apa BTS itu, yang untuk buat telepon itu. Oke lah Pak Manggil Auji, boleh dicoba lagi nanti sebentar kalau Mami ngomongin Nabi ngomongin jaringan. Ya memang harus begitu. Kalau tidak ada jaringan, nah dasar kita propagasi jaringan kurang bagus. Jadi pintar-pintar di HP itu. Jadi lihat-lihat di handphone itu. Kalau pas DP jaringan full, nah, boleh kembali telepon. Memang kadang-kadang seperti itu. Ya yes, dimaklumi itu.
6: Mungkin ya, cuaca mangkali di sana.
5: Bisa jadi cuaca tapele pohon dia.
6: Mendung atau apa?
5: Tapele gunung kah? Nah, susah itu. Baik, sampai susah aku mungkin Komi juga ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan
6: virus
5: hanta ini atau hal-hal lain berkaitan dengan kesehatan. Silakan di 421 di 0811-456-03875. Boleh, ada Ombu dan Jojo di sini mau badengar Komi punya cerita.
6: Bisa.
5: Komentar ya. Jadi intinya menjaga kesehatan itu penting terutama dari binatang-binatang yang tadi pengerat itu yang berbahaya. Bisa menyebabkan apalagi kalau dia sempat sentuh dengan makanan. Oh, kalau di rumah itu kalau dia sonai di anu sudah. Geserkan segala hentikan semua itu. Pokoknya di
6: langsung dimusnahkan.
5: Piring-piring langsung dicuci semua karena takutnya begitu kan dia sempat gesek-gesek di situ, Pak.
6: Disterilkan semua.
5: Disterilkan, dicuci kasih bersih-bersih. Jadi begitu. Jadi jangan sampai nanti hal yang kita apa yang kecil itu so itu yang bikin anu. So itu bikin jadi masalah.
6: Betul.
5: Kira-kira begitu sampai subuh secara Ragupura. Baiklah. Kong, sambil watung komiu, sambil metong gorakang ya, tetaplah komiu nanti kami di program Ampa R di Palu. Napa nih lingkungan suara budaya tanpa sanggani. Ada lagu Tromo kasih putar dulu ini. DP judul apa nih? Tonggoraka Yaku. Ini lagu
6: Kaili.
5: Iya, jadi dinyanyikan oleh Ada yang versinya nilam, ada yang versi dia keroyokan bersama DP teman di Topodade.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, Tabe, Tabe.

para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Messi.
1: Siapa God sejati di Piala Dunia? Kalau kamu sebut Lionel Messi, kamu wajib tahu 3 fakta gila ini. Fakta pertama, Messi adalah pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan total ada 26 pertandingan dia mainkan dan ini nyalahin rekor legenda Jerman Lothar Matthäus, konsistensi tingkat dewa. Fakta kedua, La Pulga adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil menangin Golden Ball atau pemain terbaik Piala Dunia sebanyak 2 kali. Pertama waktu di tahun 2014 dan puncaknya di tahun 2022. Fakta ketiga adalah fakta yang paling gila. Di Qatar tahun 2022, Messi jadi pemain pertama yang selalu cetak gol di semua fase dalam satu edisi, dari fase grup sampai dengan final. Dari 3 rekor ini, mana yang paling bikin kamu merinding? Coba komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk saksikan serta dengarkan program Piala Dunia di RRI Palu dan juga di aplikasi RRI Digital.
2: Jadi Om Bu, kemarin pas kita baca informasi berkaitan dengan Piala Dunia juga. Alhamdulillah Messi dipanggil masuk skuad Albi Celeste. Jadi ini julukan dari tim skuad Argentina. Ya. Selain dikenal juga dengan julukan tim Tango. Jadi penampilannya Messi ini fenomenal. Kalau tadi sempat dengar DP Trivia, ya, kira-kira begitu sudah. Jadi, cuman dulu kan waktu dia dapat banyak gelar pemain terbaik, apalah pencetak gol, apalah, dia belum merasa puas senang, malah dia menangis waktu itu kan, waktu dorang kalah di babak final dan harus merelakan, dan itu alhamdulillah terbayarkan waktu Piala Dunia Qatar ya, edisi Qatar. Akhirnya mereka bersukaria, bersuka cita
3: 2022 ya.
2: 2022 yang lalu ketika gelaran Piala Dunia di Qatar. Dan itu adalah momen yang tidak terbendung lagi, kegembiraan Messi. Jadi tujuannya satu. Jadi setiap pemain sepak bola itu tujuannya bukan cuma satu dua. Ya. Satu, bisa mewakili negara di Piala Dunia. Ya. Kemudian yang kedua, bisa mengangkat piala kebanggaan Piala Dunia itu. Jadi setiap pemain, biar hebat bagaimana itu pemain, kalau belum sempat ikut Piala Dunia dan membawa juara, rasanya belum puas gelar apa. Jadi karena dia itu kan termasuk pemain jenius, pemain yang luar biasa, jadi tidak ada artinya itu gelar-gelar seperti itu kalau dia belum bisa meraih gelar dunia bersama tim negaranya. Jadi itu sebenarnya. Jadi makanya puncak kebahagiaan dia itu ketika gelaran Piala Dunia 2022 dia mampu membawa tim Tango menjadi kampion pada perhelatan itu. Jadi luar biasa ini. Jadi begitu kira-kira. Dan kemarin ketika membaca informasi itu dan dia dipanggil sama Lionel Scolani, dia punya pelatih tim Tango. Dia senang juga saya. Artinya ini pencapaian luar biasa, bisa tampil sebanyak 6 kali kalau saya tidak salah. Itu hampir sama dengan, jadi nanti insya Allah dengan Ronaldo dari Portugal. Karena Ronaldo sudah bilang ini momen di Amerika ini, Piala Dunia Amerika, Meksiko dan Kanada ini adalah Piala Dunia terakhir. Begitu. Messi dulu saking kecewanya dia tidak mau masuk di tim Tango waktu gagal membawa Argentina juara ya. Dia sempat berjanji, tapi alhamdulillah kemudian dia masih mau membela negaranya di Argentina. Ajang tersebut. Ini karena dia punya puncak kekecewaan dia sendiri ya, karena belum mampu membawa tim Tango jadi juara dunia. Jadi itu kira-kira Om Bu. Jadi Komio yang punya fans lain, bisa jadi kalau Norwegia ada Erling Haaland ya. Yeah. Itu pemain juga yang luar biasa itu ya. Dia punya speed, baru dia punya kalau bola-bola atas kasih dia. Karena tinggi baru mantap. Luar biasa ya. Begitu banyak pemain-pemain top dunia yang kemudian memang saya bilang tadi Om, biar kena jago bagaimana kalau nanti bisa bawa kenapa negara masuk di Piala Dunia. Tidak ada artinya itu gelar-gelar pribadi itu.
3: Piala Champion juga, itu kan bagus juga.
2: Kalau champion kan biasanya cuma untuk benua Eropa. Tapi kalau sudah di Piala Dunia, berarti ya, semua benua aku dapat dari Afrikanya, dari Asia,
3: Afrika.
2: Kemudian dari benua Australia ada tim Pertama Australia, ya. Itu tim yang juga ditunggu-tunggu kehadirannya karena mereka juga sempat jadi kuda hitam. Tim-tim kuda hitam ya, seperti dulu kalau zaman saya masih kecil, tim kuda hitam dibilang itu ada Kamerun. Masih mau zamannya siapa ya? Aduh, siapa dia nama pemain legendanya? Yang sempat bermain di Indonesia. Jadi ada beberapa tim-tim. Saya tidak tahu kalau yang sekarang ini kuda hitam yang siapa. Jadi kalau kemarin juga kita ya sempat kecewa karena Indonesia tadinya mau
3: ajang grup apa kemarin,
2: digadang-gadang juga bisa tembus, tapi akhirnya kalah juga, dan memang harus butuh proses lagi,
3: butuh perjuangan
2: lagi. Jadi yang terpenting itu konsisten kita. Apa-apa kalau konsisten, insya Allah bagus. Konsisten dalam hal berlatihnya, kemudian selalu mengikuti perkembangan zaman. Main bola ini tidak boleh statis, harus ikuti perkembangan. Kalau lawannya harus dipelajari, lawannya bagaimana bermain, dorong bagaimana, oh begini dorong, bola begini dorong, oh dorong harus antisipasi dia bola apa, kira-kira begitu.
3: Tinggi bola datar.
2: Kalau pemain-pemain Amerika Latin itu kan terkenal dengan bola-bola pendeknya ya, kaki ke kaki.
3: Taktiknya.
2: Makanya kalau di mana ini, di Spanyol itu, kemudian tiki taka itu menjadi salah satu teknik bermain mereka, karena mungkin pengaruh dari gaya permainan teman-teman pemain-pemain yang non Spanyol bermain di klub itu rata-rata dari Amerika Latin ya, banyak ya, Brazil, Uruguay, Argentina dan seterusnya, ya bisa jadi seperti itu. Jadi permainan dari kaki ke kaki, kemudian serangan-serangan langsung menuju ke jantung
3: pertahanan
2: lawan. Ada Om Budi di line telepon. Ya. Halo, assalamualaikum, salam para fanboy.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ah, kalau ini anu dia dari Brazil ini. Komi fansnya apa, Komi? Komi fansnya apa?
4: Saya fansnya Balarua FC.
2: Balarua FC.
3: Boleh.
4: Iya.
2: Baru dong berlatih di mana itu?
3: Gawalise.
4: Iya, di Stadion Gawalise.
2: Stadion Gawalise.
4: Iya.
2: Masih tetap ada itu? Masih tetap ada.
4: Masih lah. Okay. Cuma karena karena efisiensi juga ada orang. Karena dipotong anggaran 3 triliun, jadi dipotong juga anggarannya ada orang. Makanya
2: pelatihnya dari mana? Kita orang lokal sini atau pelatih dari luar?
4: Pelatih lokal lah, dari Paluputra.
2: Oh, dari Paluputra.
4: Iya. Karena mau ambil pelatih dari luar, mau ambil uang dari mana?
2: Oh, itu.
4: Kecuali dijual ini negara, baru dipasukkan pelatih luar.
2: Saya ingat dulu zaman masih SMA saya itu, ada namanya apa? Sepak bola apa dulu di Paluputra?
3: Persipa.
2: Apa nama itu untuk yang junior?
4: Iya,
2: sekolah sepak bola apa dia nama itu?
4: Iya. Itu siapa nama yang jadi Semampo?
2: Iya, almarhum ya.
4: Iya, almarhum.
2: Semampo.
4: Tidak tahu berhenti ya, Sen.
2: Itu sebenarnya bagus karena saya punya teman dulu itu kan jebol narsis, itu ada berapa orang di SMA 4 dulu. Jadi kalau main bola, kalau main bola, dorong dua saya kasihkan bola, meluncur.
3: Ada
2: siapa teman namanya yang sekarang yang terakhir dulu dia pernah perkuat waktu zaman dia masih aktif jadi pemain, dia disewa oleh PKT Pupuk Kaltim untuk bermain. Dia bernama Zulkifli. Orang Balarua itu.
4: Iya, betul.
2: Ada orang Balarua itu. Siapa teman satu kelas itu?
4: Zulkifli itu. Zulkifli. Ada banyak itu yang di Pupuk Kaltim, di Pusri Palembang, yang dari Palu itu banyak di situ.
2: Iya. Yeah. Mungkin sekarang dia melatih juniornya apalagi Mitra Kukar kalau nggak salah. Saya kalau lihat tipnya postingan di Facebook, so jadi pelatih, berarti dia pelatih mungkin yang junior.
4: Iya.
2: Kalau jadi kalau pertandingan antar sekolah itu SMA 4 pasti juara. Apa pemain bola semua di situ? Ada Hendra. Ada Hendra KKAD di situ ya, pemainan dulu pemain PON Sulteng.
4: Iya.
2: Termasuk juga anu itu apa namanya? Termasuk wasit berstatus apa nasional kalau enggak salah teman. Oh, saya mau sangana. Itu kerja di anu di Spora Donggala.
4: Itu bagaimana nasibnya anu sudah itu? Siapa namanya Bayoge itu?
2: Bayoge?
4: Sama yang di nasional juga.
2: Isema?
4: Witan.
2: Oh, Witan.
4: Setiap ada lagi namanya dia ini.
2: Itulah.
4: Mungkin padahal dia bermain.
2: Dia di klub kayaknya, di klub apa klub internasional klub kalau enggak salah atau bagaimana dia? Dopani Sanikovai Nor Karebana.
4: Di Persija kayaknya dia di sekarang.
2: Oh, di Persija.
4: Iya. Ah, itu pemain sepak bola sekarang. Mm-hmm. Itu sebenarnya yang pertama gizinya itu bagaimana?
2: Mm.
4: Gizinya. Apakah orang dia mendapat MBG orang itu? Kan MBG itu kan ada daging sapinya.
2: Kalau Coach Sintayong kan dia tahu paham betul bagaimana menjaga kebugaran. Makanya waktu pernah ditanya tuh, ini bagaimana anu? Dibilang, oh dia larang sekali kalau tuh makan sembarang. Kalau saya tidak salah iya. Itu si siapa namanya si Witan ditanya. Jadi bagaimana beliau? Oh kan ketat ya. Kalau soal apa namanya? Kalau soal pemain itu pulang kampung.
3: Macam-macam.
2: Langsung dia uji fisik lagi.
3: Iya.
2: Karena pasti tahu nih, pasti dia makan gorengan, makan ini, makan ini, sate betul, berat badan. Makanya dia bilang ya mesti dianu ulang.
4: Sebenarnya itu waktu lawan Indonesia lawan Korea Selatan, negaranya Sintayong itu.
2: Iya.
4: Di situ yang pernah saya lihat semua dari sepak bola di Indonesia ini.
2: Iya.
4: Negara kita ini di situ yang paling hebat permainannya. Saya tidak tahu kenapa hilang itu permainan itu. Hmm. Coba nonton di Yana waktu dia lawan Korea Selatan itu.
2: Yeah.
4: Ah, di situ bagus sekali itu. Jadi ini kan Kelor kan bagus juga ini.
2: Yeah.
4: Kelor perlu sebenarnya makan Kelor juga ini pemain bola. Malah vitaminnya lengkap, anti racunnya.
2: Yeah.
4: Yeah. Okay. Tadi kita bahasan lah. Binatang-binatang melata itu.
3: Iya, virus hanta.
2: Oh, terkait dengan virus hanta.
4: Virus hanta.
2: Ini kan lagi hits itu karena di penyebarannya di kapal pesiar itu ya.
4: Iya. Itu yang heran nih, kenapa bisa apalagi kemarin itu sempat sandar di Aceh kan itu. Kapal pesiar itu. Sekarang di rumah-rumah kita ini juga banyak-banyak juga ada tikus-tikus lain ini.
2: Ya, makanya yang perlu kita waspada itu ya, pengerat, binatang pengerat seperti tikus itu ya.
3: Iya.
2: Karena memang dari dulu tuh itu tikus itu memang so dikenal penyebar penyakit kan. Apa?
4: Iya.
2: Sakit apa itu? Pes apa? Pes.
4: Tipes.
3: Pes.
4: Ah, tipes. Karena saya punya anak pernah kena tipes. Jadi obat yang jadi waktu itu kami 8 hari di sakit itu disuntik, diambil darah terus setiap sampel darah terus setiap hari.
3: Memang
4: jadi hati-hati tipes itu. Jadi ternyata waktu itu karena kami menggunakan obat kampung itu mempercepat kesembuhan. Cacing tanah itu dibersihkan kemudian kami rebus. Kita masuk dalam pisang supaya tidak kelihatan sama anak-anak toh. Nah, baru kita kasih minum anu sari kurma. Cepat sekali sembuhnya itu.
3: Iya.
4: Akhirnya cuma
2: saya kira kau mi buahkan tadi, kau mi tahuisi sekide.
4: Iya, ada pakai anu juga dia, pisang goreng tumbung air. Pakai. jadi bahaya sekali ini anu deh, tipes ini.
3: Iya.
4: Tikus. Katanya penyebabnya dari tikus juga. Dan anu juga ini kecoa ternyata berbahaya sekali nih Pak Usman. Kecoa ini kalau dia punya anu itu, dia punya apa tainya apanya itu? Tainya itu berbahaya sekali katanya. Apalagi kalau kena tubuh kita.
2: itu pokoknya bisa... kecoa, cica, hati-hati memang. Cica itu juga, paling sajek kalau cica so badeka-deka di makanan.
4: Iya bagus kalau dia badeka, kalau dia di atas sementara kita makan, minum, dia ada di atas kombabera, berkincing, aduh. Jadi makanya makanan-makanan minuman itu setiap saat harus ditutup memang.
3: Iya betul.
4: Harus ditutup. Stereo dan juga sebelum. Setiap saat kalau bisa barang yang terbuka itu dicuci dulu barangkali sebelum kita gunakan.
2: Iya.
3: Memang harus.
4: Dan juga bagaimana caranya mereka ini di apa keluar dari rumah karena tempatnya kan bukan di rumah kita sebenarnya.
2: Iya.
4: Seperti tikus, kecoa, cicak. Ada di rumah-rumah orang ini banyak juga yang tidak ada cicaknya.
3: Oh ya?
4: Nah itu bagaimana cara mengatasinya itu sebenarnya kalau di apa supaya jangan dia berada di rumah kan tempatnya mereka ini kan di tanah, tempatnya tikus, tempatnya kecoa, binatang melata ini kan sebenarnya di tanah sebagai anunya mereka itu rumahnya dorang.
3: Ya.
4: Itu yang perlu kita waspadai karena penyakit yang dihasilkan oleh mereka ini, aduh, puluh hari kita di rumah sakit dia bikin.
3: Iya.
4: Kalau kena dia punya penyakit, dan terus mengatasinya seperti apa? Apa pertolongan pertama yang harus dilakukan oleh orang tua? Itu juga perlu barangkali kami mendapatkan informasi dari ahli-ahlinya ini.
2: Iya.
4: Terima kasih banyak.
2: Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya beberapa hal terkait. Tapi tadi juga tolong semoga bahas singgung-singgung bola. Karena memang lagi di momen ini.
3: Iya betul.
2: Jadi program 1, program 2, program 4 menyiarkan bola. Informasi berkaitan dengan bola. Kalau tadi sempat kita putarkan trivia ya Messi. Jadi ternyata saya baca kapan itu di info Piala Dunia, Messi ini DP nama Lionel itu diambil dari potongan nama penyanyi dari Amerika Serikat.
3: Ya.
2: Lionel Richie. Karena DP mama lah fans.
3: Lionel Richie.
2: Lionel Richie. Makanya DP nama Lionel. Dikasih nama Lionel.
3: Messi. Ganti market.
2: Jadi begitu. Jadi unik juga. Karena DP mama ternyata fansnya Lionel Richie. Hello, is it me you're looking for? Itu lagunya Lionel Richie yang paling dikenal. Atau na-na-na. Ada lagu DP paling suka itu.
3: Yeah.
2: Nah, agak ngebeat. Paling suka. Iya, paling ngebeat lagunya. Paling suka saya dengar kalau pas lagi siaran dulu-dulu.
3: Yeah.
2: Di Pro 2 dulu. Wah, hobi saya putar itu. All night long, all night, all night. All night long. Itu keren lagunya. Baik. Sampai selesai lagu, memang waktu kita terbatas sampai kita tinggal punya waktu 7 menit kurang lebih.
3: 10 menit.
2: Tapi kalau kami masih mau buat telepon buat cerita silakan di 0811 456 03875. Terima kasih ada Manggela Uji tadi, kemudian ada Budi Balaroa. Jadi intinya memang kita ini harus waspada. Iya. Jadi memang karena ini penyakit berbahaya sekali, sangat serius. Bisa gangguan ke ginjal, dia punya penyakit ini.
3: Paru-paru juga.
2: Paru-paru. Nah, jadi
3: kalau paru-paru sudah terganggu, jelas aktivitas kita juga terganggu.
2: Terganggu. Aduh, aktivitas anu itu vital.
3: Iya.
2: Sama dengan ginjal, kalau ginjal sebuah masalah ya.
3: Cukup kalau yang terus.
2: Ada beberapa kasus kan ada yang terkena ginjal. Nah, itu bahaya sekali. Sampai-sampai ada artis itu dia karena terserang ginjalnya.
3: Iya.
2: Ginjalnya itu diangkat. Jadi dia hidup selama berapa tahun ini hidup dengan satu ginjal.
3: Tidak menggunakan ginjalnya diangkat karena
2: sedangkan dua ginjal saja kalau kita terganggu satu nandasa, apalagi kalau sudah diangkat. Aduh. Kurang Tuhan pekuasa itu. Jadi luar biasa ini. Jadi jaga itu makanan minuman dijaga. Jadi jangan bilang, oh tidak apa-apa kan. Jangan. Kalau lebih baik kamu hindari. Jangan karena ini jangan sampai itu jadi gaya hidup. Kalau sudah jadi gaya hidup, susah dirubah itu.
3: Utamanya kebersihan lingkungan kita di rumah, di luar ruangan.
2: Ya makanya saya tuh Om Bu, kalau yang berkaitan dengan apa makanan minuman itu. Iya. Penting itu untuk di ini. Jangan sampai apa namanya?
3: Tersentuh.
2: Kita lalai karena kalau organ vitalnya kita yang bermasalah, aduh.
3: Iya.
2: Tidak ampun sudah itu. Kalau sudah ginjal yang terserang apa bermasalah, makanya itu mah itu paling anu sekali kalau dia sudah tahu.
3: Biar apa? Bukan ginjal, kalau cuma demam tetap terganggu juga. Kecil saja.
2: Iya, kalau demam itu biasanya kan kalau macam saya lalu-lalu itu kan. Iya. Demam itu karena apa? Di ginjal itu kan pengap ada apa batu anu. Ada batu. Batu itu yang bak kikis-kikis karena dia tajam tuh. Dia bak kikis-kikis itu bawa luka jadi demam kita.
3: Batu ginjal ya.
2: Iya. Kalau itu juga batu ginjal, aduh. Jangan. Saya sudah rasa ya, stamat saya itu penyakit itu. Aduh.
3: Jauhkan.
2: Jauhkan. Makanya dijaga minum, minum banyak air putih ya. Nah, air putih itu yang paling sehat sebenarnya. Tidak ada pelawan. Tidak ada pelawan itu air putih itu. Jadi Mbak Pram kemudian sampai sekarang yang terpenting memang kita jaga kita punya lingkungan, kesehatan, kebersihan. Iya. Demi kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti perbincangan obrolan kita pagi ini terkait virus hanta yang disebabkan oleh tikus melalui fesesnya, urinnya, bahkan juga
3: kotorannya juga.
2: Apa, DP, pokoknya dia punya... Dia punya bisa jadi debu bulu
3: debu,
2: yang
3: debu.
2: Yang beranu dengan debu yang berterkomunikasi yeah. dengan debu. Nah, itu hati-hati. Jadi sekarang mulai lebih-lebihan kita lebih waspada, lebih hati-hati.
3: Betul.
2: Mari kita selalu apa namanya kedepankan itu namanya kebersihan di lingkungan kita. Rumah pastikan aman dari
3: tikus.
2: Besia. Dia itu lompamin jombu eh. Ya, sampai berapa lagi nanti di siaran berikutnya. Jojo Jumba dan Ombu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini orang Batasumi, bukan orang Batada. Sampau, kali menjobuna. Karena gana saya teose.
7: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
7: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Omirara. Terima kasih mo. Komiunon talingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
1: Pro Ampa Erari Palu.
0: Siopa Pitu Wa 5 FM. Suara budaya tanpa

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Sampai subuh saudara kumurata kontalengai program Ampai dari Palu. Ada yang tengah berkembang di terkait dengan Piala Dunia ini. Dikabarkan dari Jakarta, sejumlah kelompok advokasi hak asasi manusia di Amerika Serikat ini mengeluarkan peringatan perjalanan bagi wisatawan mancanegara yang akan nonton langsung Piala Dunia 2026. Mereka menyebut penonton berpotensi menghadapi penahanan, sewenang-wenang hingga deportasi. Peringatan ini dirilis beberapa waktu lalu. Dokumen ini ditandatangani puluhan organisasi termasuk American Civil Liberties Union, ACLU, dan National Association for the Advancement of Colored People, NAACP. Kelompok advokasi ini menyoroti kebijakan pengetatan migrasi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump serta berkurangnya perlindungan federal terhadap kelompok minoritas di Amerika Serikat. Dikutip dari Reuters Rabu kemarin, maksudnya Rabu hari ini, dalam dokumen ini disebutkan bahwa reporter, supporter, pemain hingga wisatawan mancanegara berisiko mengalami pemeriksaan perangkat elektronik, profil, rasial, hingga diperlakukan tidak manusiawi jika masuk ke pusat detensi imigrasi. Mereka menilai komunitas imigran, kelompok minoritas, ras, etnis, serta kelompok minoritas lainnya menjadi pihak yang paling rentan mengalami masalah saat bepergian ke Amerika Serikat. Karena itu wisatawan mancanegara diminta lebih berhati-hati dan menyiapkan rencana darurat sebelum melakukan perjalanan. FIFA saat ini memiliki pengaruh besar untuk menekan pemerintah Amerika Serikat agar menghormati hak asasi setiap orang yang datang, menghadiri pertandingan maupun yang akan bekerja dan tinggal di 11 kota tuan rumah. Ini kata ACLU dalam pernyataannya. ACLU juga menyebut pihaknya bersama anggota koalisi Dignity 2026 telah mendesak FIFA mengambil tindakan, namun hingga kini FIFA dinilai belum memberikan jaminan yang benar-benar jelas. Sementara itu FIFA menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional. FIFA berkomitmen menghormati seluruh hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan akan terus mendorong perlindungan terhadap hak asasi tersebut. FIFA menyebut telah membentuk kelompok penasehat khusus hak asasi manusia sebagai bagian dari komitmen mereka selama turnamen berlangsung. Peringatan ini muncul setelah Amnesty International pada Maret lalu menyatakan Piala Dunia 2026 mulai menjauh dari janji awal FIFA untuk menghadirkan turnamen yang aman dan inklusif bagi semua pihak. Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada mulai bulan Juni mendatang. Jadi hanya sampai sebesar aku perkembangan terbaru terkait dengan kelompok HAM terbitkan travel warning jelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Jadi ini karena apa ya? Karena salah satu bentuk apa ya, kebijakan pemerintah Amerika Serikat sendiri yang ditakutkan akan merugikan para wisatawan, para penikmat bola, termasuk reporter. Seperti yang tadi takutkan ya, akan ada tindakan dari tim detensi. Yang ini takutkan juga berisiko mengalami pemeriksaan perangkat elektronik, profil rasial, hingga perlakuan tidak manusiawi jika masuk ke pusat detensi imigrasi. Hitungnya sampai 100% sebagai pengetahuan kita. Dan Komiu yang menantikan informasi khusus terkait Piala Dunia boleh kami dengarkan Pro 4, Pro 2, Pro 1 ya. Ada sejumlah program yang dihadirkan untuk mengisi atau menyemarakan Piala Dunia 2026 di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tetaplah kami nanti kami di program Ampere Pal Nemo Malailai untuk update informasi. Naria talupul menipai ingin kita masuk pemori pinti sapu sang tempo nafai kita mengepe karya masalah ya tetap lantikan.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Dere. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nabilo Toto siaran Piala Dunia dan Nagampa Nkapa siaran. Jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih, salam hormat dari saya Lukman Masyara.
1: Bersuara Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: sampai subuh sararaku pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu muncul dominasi Brazil dengan 5 gelar juara dunia yang membuat negeri Samba dikenal sebagai raja sepak bola dunia. Tak hanya itu, Jerman dan Argentina juga menjadi langganan juara dengan permainan yang selalu memukau. Dunia pun pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola. Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis, sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan.

0: Sampai Solo saya ke pura-pura.
1: Saya yakin Komi juga mungkin yang punya hobi dengan olahraga sepak bola, memiliki apa sana? Evahia, apa namanya? Pengalaman ataupun kenangan unik terkait dengan gelaran 4 tahun sekali Piala Dunia. Saya berharap Komi juga apa namanya nantinya menjadi bisa menjadi apa informasi corong informasi kami terkait dengan pengalaman dulu. Saya kalau ditanya Piala Dunia, saya ingat ketika itu Piala Dunia di Spanyol ya, Espana tahun 82. Memang Piala Dunia ini selain dikenal dengan dia punya apa kehebohan dan keunikan yang terjadi selama gelaran Piala Dunia, ada namanya soundtrack, apa theme song. Nah, theme song ini penting sekali karena sangat ditunggu-tunggu orang. Apa lagunya? Kalau di era 2022 itu ketika kalau di 2018 ya, ada Waka Waka Waka. Ya, luar biasa itu. Itu jadi orang selalu mengidentikan dengan itu. 2018 apa waktu? 2018. Doitor aku lah. Pokoknya ada Waka Waka Waka. Terus kemudian dari Indonesia juga ada dalam album itu, ada musisi Indonesia juga dilibatkan dalam album itu. Dan luar biasa sekali. Nah, di tahun ini kira-kira kehebohan apa lagi nanti untuk theme songnya? Kalau yang saya lihat-lihat di YouTube itu masih tadi pegang Shakira ya, dia punya. Karena yang kemarin dibuat dengan versi country itu kurang greget, tapi ketika Shakira muncul dengan lagunya di YouTube itu kemudian menarik perhatian orang ya. Karena dengan ya tahu lah seperti apa Shakira membawakan lagu dengan penuh energetik ya, full energetik. Jadi sebenarnya romantis, kalau bicara romantisme saya jadi teringat dengan 82 itu, teringat dengan soundtrack apa theme song dari Piala Dunia ya. Itu dengan menggunakan apa gitar klasik ya, luar biasa, dengan nada-nada khusus ala ini ya, khas dari negara Spanyol, Matador. Piala Dunia 82 ya, itu yang saya pernah ikuti. Jadi saya itu ada berapa tim ya waktu itu, termasuk Argentina dan Jerman Barat adalah dua tim yang menjadi, tidak tahu kenapa dulu waktu masih Jerman Barat itu ada Karl-Heinz Rummenigge, kemudian Michael Rummenigge, itu jadi sosok di Jerman Barat ketika itu. Kalau Argentina ada Maradona, kemudian Borruchaga, siapa lagi? Caniggia ya.

0: Hei, kok tahu dia itu?
1: Siapa?
0: Yang mana lagi ini, Kak?
1: Itu,
0: yang kemarin ada bawa dan kau, Dan.
1: Oh, dia.
0: Hei, jangan memang lagi kau bawa teman dengan dia.
1: Kenapa dan dia?
0: Apa dia itu jelek sih, Fas?
1: Astaga.
0: Pokoknya dia bisa dipercaya orang.
1: Begitu dan dia orangnya.
2: Baru saya tahu, Le.
3: Hey, ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
4: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
3: Eh, betulkah dia begitu itu?
1: Mulai lagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, ayah, tolong antar bunda belanja bulanan ya.
1: Yeah.
0: Soalnya kelengkapan di dapur sudah habis semua.
1: Oh.
2: Re, ayah dan bunda mau pergi belanja ke mall nih. Rere tidak mau ikut, nak?
3: Tidak, bun. Rere di rumah saja. Rere takut dilarkan lagi banyak virus corona.
2: Anak pintar. Baik-baik ya di rumah.
3: Ayah bunda, lindungi aku dari COVID-19. Jangan ajak aku pergi, kecuali darurat.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai sih bisa aku berada melayangkan program Ampar Repal dari Bukit Tinggi ini karebaing ya nah, bahwa Newly memulai bisnis UMKM usaha mikro kecil dan menengah dengan modal rendah adalah tantangan yang sering dihadapi oleh banyak pengusaha pemula. Namun dengan strategi yang tepat dan perencanaan yang matang, bisnis UMKM bisa berkembang meskipun hanya dengan modal yang terbatas. Ada beberapa langkah sampai sebesar raku yang patut kami ketahui membantu dan bisa sukses menjalankan bisnis UMKM dengan modal rendah. Yang pertama adalah memilih jenis bisnis yang tidak membutuhkan banyak investasi awal, seperti bisnis berbasis jasa atau produk dengan margin tinggi dan biaya produksi rendah. Contoh bisnis UMKM dengan modal kecil antara lain jasa kebersihan rumah atau kantor, kemudian layanan desain grafis atau pembuatan konten digital, bisnis dropshipping, kuliner dengan konsep makanan ringan atau minuman unik. Kemudian berikutnya adalah fokus pada niche market. Memilih niche market atau pasar yang lebih spesifik dapat mengurangi biaya pemasaran yang tinggi. Dengan memahami kebutuhan pasar tertentu, kita bisa menyesuaikan produk atau layanan yang lebih sesuai sehingga meminimalkan persaingan dan biaya operasional. Terus gunakan teknologi dan media sosial untuk bisa memasarkan produk atau jasa dengan biaya rendah. Platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok memungkinkan Komio untuk menjangkau audiens yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Memanfaatkan fitur iklan berbayar dengan bertargeting yang tepat juga dapat meningkatkan visibilitas produk yang Anda. Kemudian mulailah bisnis dengan skala kecil agar Komio bisa mengelola sumber daya dengan efisien. Jadi Komio bisa memulai dari rumah atau ruang usaha kecil. Pastikan untuk mengoptimalkan penggunaan ruang dan alat yang ada sebelum memutuskan untuk memperbesar skala bisnis. Kelola keuangan bisnis dengan bijaksana, pisahkan keuangan pribadi dan bisnis sejak awal. Gunakan aplikasi akuntansi sederhana untuk memantau pendapatan dan pengeluaran dengan pengelolaan keuangan yang baik. Anda bisa meminimalkan pemborosan dan mengalokasikan modal secara lebih efisien. Kemudian sebelum mengeluarkan banyak uang untuk produksi atau pemasaran, lakukan pengujian pasar terlebih dahulu. Nah, sampai itu saran aku, ini bisa berupa survei pelanggan atau tes produk dalam jumlah kecil. Nah, dengan ini Komio bisa mengukur respon pasar tanpa perlu mengambil resiko yang terlalu besar. Bangun hubungan dengan supplier dan mitra. Jadi membangun hubungan baik dengan supplier dan mitra bisnis ini bisa membantu mengurangi biaya. Jadi carilah supplier yang menawarkan harga kompetitif atau bahkan fleksibilitas pembayaran. Jika memungkinkan, jalin kerjasama dengan mitra yang saling menguntungkan. Jika produk Anda memerlukan biaya produksi yang cukup besar, pertimbangkan untuk menggunakan sistem pre-order. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan modal awal dari pelanggan untuk membiayai produksi tanpa harus mengeluarkan modal besar di awal. Dengan modal terbatas, kreativitas, inovasi menjadi kunci untuk membedakan produk atau layanan Anda dari pesaing. Selalulah berinovasi agar bisnis tetap relevan dengan tren pasar yang berkembang, tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk riset dan pengembangan. Yang paling penting juga adalah bagaimana pelanggan yang puas akan lebih cenderung untuk kembali membeli dan merekomendasikan bisnis Anda ke orang. Berikan pelayanan yang terbaik, responsif terhadap pertanyaan atau keluhan, dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Pelanggan yang loyal dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil untuk bisnis Anda. Investasi pada pengembangan diri sangat penting. Jadi, pelajari keterampilan baru yang bisa membantu Komio menjalankan bisnis dengan lebih efisien. Seperti manajemen waktu, pemasaran digital. Kemudian, keuangan. Anda bisa memanfaatkan kursus online yang tersedia secara gratis atau dengan biaya terjangkau. Yang lebih penting juga adalah meski modal rendah dengan lupakan aspek legalitas bisnis, pahami peraturan yang berlaku seperti izin usaha, pajak, dan hak cipta agar bisnis Komio berjalan dengan cara dan terhindar dari masalah hukum di masa depan.
Sukses menjalankan bisnis UMKM dengan modal rendah membutuhkan perencanaan yang matang, kreativitas, dan efisiensi dalam mengelola sumber daya dengan memilih jenis bisnis yang tepat, memanfaatkan teknologi, serta menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan mitra. Sampai susah anakku, Anda bisa mengembangkan bisnis UMKM dengan mendapatkan keuntungan meskipun dengan modal terbatas. Yang terpenting, terus belajar menghadapi atau beradaptasi dengan perubahan pasar agar bisnis tetap bertahan dan berkembang. Hai Ngira, sampai susah anakku, newly tips sukses, tricks, tips and tricks sukses UMKM dengan modal medium. Jadi memang kadang-kadang harus seperti itu. Narya pangan menarik itu, dibilang dengan pre-order. Jadi pre-order itu mensiasati juga sebenarnya. Tapi apapun itu bagian dari strategi dalam mengelola bisnis. Baiklah, sampai susah aku pura-pura. Kami masih mendengarkan siaran kami di segmen Tesa, Dopa Tesa. Di program Usaha Kata Wantodea menghadirkan informasi berkaitan dengan bisnis UMKM, tips and tricks. Tetap di sini, Nema Lailai Komio.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja. Selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, Tabe, Tabe.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Dia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention, Yashin.
5: Самосвершным броском Яшин прерывает атаку. Ворота советской команды.
6: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And fought another fine save from Yashin.
8: Sampai sebuah saran aku, memang kalau bicara tentang Piala Dunia itu tidak akan habis-habisnya, akan ada bintang baru di setiap zamannya, di setiap eranya. Tadi Fabian Barthez juga terkenal dengan tampilannya ketika menjaga mistar gawang. Ani Panguli Roaku itu tenang pemain kalau Barthez di belakang. Ada juga bilang libero itu jadi pemain kuncinya, stopper. Itu kalau ada pemain tertentu itu yang kalau dia selalu jaga, insya Allah aman kiper. Kiper juga merasa tenang kalau dikawal dengan stopper yang andal. Besia kira-kira. apa namanya? Kalau tadi dibahas tentang apa kiper ya. Ada satu kiper juga yang cukup dikenal ketika di zaman Argentina ya.

Sergio Goycochea, ya, seorang legenda juga ini, legenda kiper Argentina. Jadi mantan kiper tim nasional Argentina yang terkenal karena penyelamatan krusialnya, terutama pada Piala Dunia 1990. Ini sangat dikenal ketika itu. Nah, dia yang sangat Goycochea. Nah, dia Juan Pablo Goycochea, ini pemain asal Peru. Ini baru Peru nih, suatu lalu Peru ya. Kan kemarin tersingkir itu ada Bolivia ya, yang dijungkalkan oleh Kongo ya. Dan ada tim-tim tangguh, tim-tim besar yang kemudian harus melewatkan Piala Dunia 2026 ini. Di antaranya itu ada Italia. Dan jangan lupa Belanda juga pernah merasakan pahitnya ini, tidak bisa berlaga di Piala Dunia. Memang apa namanya, kepuasan para pemain sepak bola dunia, apalagi kalau dia bergelar pemain internasional terkenal, terkemuka, adalah ketika mampu membawa negaranya itu menjadi peserta pesta peralatan besar dunia di sepak bola Piala Dunia World Cup ya, yang sekarang akan di, yang tahun ini akan digelar di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, kemudian Meksiko, dan juga ada Kanada. Dan ini peserta terbanyak sepanjang masa sejarah ini ya, karena memang di tiga negara dan luar biasa ini pertandingan ini. Bagus juga ini, artinya mempertemukan tim-tim yang apa, tim-tim dunia ya, dari Asia, dari Afrika, dari benua Amerika, kemudian juga Eropa. Dan ingat ada Australia juga satu ya. Ya, itu sampai sebesar aku. Saya karena teringat dengan informasi tadi, saya langsung ingat dengan Goycochea, Sergio Goycochea. Kalau dia sobat diri itu aman itu kan, Mister Gawang. Kalau yang sekarang siapa? Martinez ya? Martinez atau siapa? Belum lagi mengikuti. Martinez ya? Ya, untuk kiper Argentina. Dan itu tadi sampai saudaraku. Jadi alhamdulillah beberapa waktu lalu dipastikan kalau Lionel Messi, La Pulga itu dikabarkan akan memperkuat tim Tango di perhelatan Piala Dunia 2026. Cuman satu yang sayang sekali, pemain muda Argentina, siapa, Pablo Dybala ya, itu yang tadinya saya berharap dia juga bisa main ya, termasuk pemain muda. Ada beberapa pemain-pemain muda Argentina, dan ini saya yakin akan menjadi regenerasi berikutnya talenta sepak bola dari Argentina. Gracias. Kita ke tenten dulu sampai selesai.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

menyebut nama Argentina, maka kita akan langsung teringat dengan legenda pesepak bola asal negeri tango ini. Ada Mario Kempes, Daniel Passarella, atau sebut saja Sergio Goycochea, yang mencuat pada perhelatan Copa America 1993. Di turnamen diadakan di Ecuador pada 15 Juni hingga 14 Juni 1993, Argentina membawa 22 pemain. Dipimpin oleh Diego Simeone, Argentina berhasil menjadi juara dengan mengalahkan tim debutan di ajang ini, Meksiko, dengan skor 2-1. Bukan itu saja, Argentina berhasil membawa gelar pemain terbaik. Bukan Gabriel Omar Batistuta atau Simeone yang menjadi pemain terbaik kali itu, tapi penjaga gawang andalan mereka, yakni Sergio Goycochea. Walaupun kebobolan 3 gol dari 3 pertandingan di fase grup, Goycochea menjadi kartu as bagi Argentina ketika harus menghadapi babak adu penalti. Drama ini bahkan berurutan dialami Argentina di perempat final dan semifinal. Kebintangan Goycochea terlihat jelas di perempat final. Di perempat final melawan Brazil, Sergio Goycochea mengalahkan kebintangan kiper Brazil Claudio Taffarel yang waktu itu bersinar di klub Italia, Parma. Keberhasilannya menepi

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita.

sampai susah lah aku ane nih PMU pangane panguliku terkait dengan apa sangan romantisme Piala Dunia di masa lalu. Tentu kalau komio yang punya kenangan dengan perhelatan Piala Dunia tentu masih terekam jelas itu lah bagaimana momen-momen penting Piala Dunia di era 90-an misalnya ada Claudio Caniggia ya, ini termasuk salah satu talenta cukup apa namanya fenomenal di kubu tim Argentina, tim Tango. Dia dijuluki dengan Putra Angin, berarti ini Putra Angin woi nuan sangana itu apa sangana nah kanca morena itu melesat angin ane pangoli kami topo kase buluh itu pelor kalau dibilang pelor bae laju dia mbak panjat sing ada lawan. Jadi saya ketika melihat Caniggia saya teringat bagaimana golnya ketika mengatasi kiper Tavares, Claudio Tavares, yang ketika itu memang dijuluki sebagai salah satu kiper tangguh Brazil, tapi mampu dikelabui oleh Caniggia dengan solorannya menepat operan bola dari sang legenda maestro Diego Armando Maradona. Luar biasa itu. Saya sampai sekarang saya masih ingat bagaimana Maradona itu dicelah-celah apa di memberikan peluang kepada Caniggia yang berdiri bebas kemudian menyodok bola itu untuk dikejar sama Caniggia dan itu membuahkan sebuah gol. Jadi tadi juga kita saya sempat cerita-cerita dengan siapa ini? Dengan Tio. Memang kalau pemain hebat itu dia tidak hanya untuk diri sendiri tapi dia dengan tim. Sama seperti dengan Messi ketika dikatakan dia itu pemain apa? Play sekaligus penyerang sekaligus playmaker karena umpan-umpan cerdiknya itu yang kemudian susah ditebak orang. Di sudut-sudut sempit itu dia mampu kasih bola. Sama ketika Prancis waktu gelaran final Piala Dunia ya, ketika melawan Prancis, bagaimana kepiawaian seorang Messi memberikan bola di antara di celah-celah kaki musuh lawan, memberikan peluang kepada pemain muda untuk mencetak gol, dan itu luar biasa. Itu yang kemudian mungkin orang ingat ya, dan itu adalah sebuah apa ya kelebihan tersendiri dari seorang Messi. Sama seperti sang legenda Maradona yang juga terkenal dengan umpan-umpan taktisnya. Ya sebut saja ketika bermain dengan sesama rekannya di tim Tango Argentina. Hingga kini bayangan dari Claudio Caniggia itu masih terekam baik di ingatan saya. Kalau dia sewa ikan rambut itu pakai karetnya, awas hati-hati. Dan itu memang luar biasa karena itu tadi dengan rambut ya apa ya, nggak terlalu gondrong. Jadi pemain-pemain yang berambut gondrongnya seperti Caniggia, terus Omar Batistuta, siapa lagi yang gondrong-gondrong ya? Di era ini ada juga Batistuta. Di era kalau saya tidak salah itu karena memang satu benua kan mereka, jadi nama itu mirip-mirip. Satu benua, jadi makanya satu maksudnya satu budaya ya. Jadi namanya itu masih mirip-mirip. Oh ya, AS Roma kayaknya. Dia pernah main. Jadi Caniggia pernah bermain di AS Roma karena saya lihat itu logonya itu ya. Ada apa sangana? Kepala anu itu apa itu? AS Roma di Italia. Jadi memang pemain-pemain besar Argentina itu banyak merumput di piala apa di Liga Eropa. Sebut saja Omar Batistuta di Fiorentina menjadi legenda walaupun kemudian akhirnya dibuatkan patung, tapi karena dia pindah ke AS Roma, Fiorentina fans Fiorentina jadi tidak menyukainya lagi ya. Sebagai itu sudah. Karena sudah lama dia di Fiorentina. Kalau Caniggia kalau saya lihat tadi sempat dia AS Roma, ada bajunya. Kemudian siapa lagi ya? Nah, kalau si siapa nih Maradona itu di Napoli. Ada satu lagi yang di Inter Milan. Saya mau sangana.
eranya Batistuta. Kita ke lagu dulu ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Sampai subuh, saudaraku. Kalau bicara tentang kuliner, maka Indonesia itu adalah surga kuliner. Yang mungkin paling dikenal itu adalah kuliner asal Tanah Minang. Ya, rendang ya, itu sangat mendunia. Ya, aku nanti terawai antar warwaku sawi ya. Kan kebetulan kami sekitar 18 pemuda asal Indonesia yang diseleksi dari beberapa provinsi, termasuk juga Sulawesi Tengah. Jadi kebetulan kami melaksanakan tugas untuk mengikuti program pertukaran pemuda Indonesia luar negeri, khususnya dengan Australia, yang di apa namanya, kegiatan itu dulunya dilaksanakan di bidang pembinaan generasi muda Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kita ketika itu ya, Amairi Jalan Setiabudi. Jadi dulu ada nama bidang khusus itu, pembinaan generasi muda, BINMUD, bidang pembinaan generasi muda. Waktu itu kepalanya saya mengenai itu. Kepala bidangnya itu Bapak Nabilong Yatona, kita dari Poso. Paling anu sekali Bapak beliau itu, dengan gayanya yang ceplos-ceplos ya. Begitu sudah dia, gaya kepemimpinan. Jadi kalau dulu itu paskibraka, apalagi ya, pokoknya program-program pertukaran kepemudaan itu dikelola di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi sekarang semuanya sudah dikembalikan ke Dispora. Sejak tahun berapa itu ya? Daitar. Kan sejak 2000, aku ingat itu. Itu sudah di karena memang kalau di daerah itu di BINMUD, tapi kalau sudah di pusat langsung ditangani oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya ingat sekali waktu itu ya. Nah, jadi era 2000-an awal mungkin, kalau sejak adanya Dispora, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten, semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan itu dialihkan ke sana. Termasuk paskibraka juga. Sekarang paskibraka sudah ditangani langsung oleh badan apa nih? Kesbangpol ya. Nah, gitu. Jadi hai kamu, Dina Sompo Kamiriano di Sydney, karena mungkin terlalu rindu dengan makanan Indonesia, langsung ke sana roa. Ah, kita cari anu. Ah, kita mangelono anu, makanan Padang. Memang makanan Padang ini di mana-mana ada. Itu kelebihannya. Lelah dari Indonesia di Palung yang tanya dari rumah makan Padang. Di luar negeri nari ya, khususnya di Pecinan ya. Jadi waktu itu kita di Sydney itu di Pecinan. Domo. Domo ni rekevai saku ya dolar. Pokoknya langsung pun Muhammad langsung order, tunggu di meja, dibantarkan. Domo menangannya mungkin. Wah, masya Allah, itu nikmatnya luar biasa menemukan makanan Indonesia. Karena orang Indonesia anilinangan none. Lenangan de nu apa kande ya. Dopa menanganin dulina itu. Belum makan. Jadi harus makan nasi. Itu. Nah, itu keunikan dari makanan khas Indonesia. Memang kalau daerah Sumatera itu identik dengan rempah. Tapi kali ini sampai saudaraku saya akan sedikit menginformasikan terkait beberapa kuliner khas Melayu. Memang sensasi rempah dalam kuliner khas Melayu itu akan memikat selera, memanjakan lidah dengan aroma yang kaya dan menggugah. Jadi kuliner Indonesia ini menjadi salah satu kekayaan budaya yang tidak pernah surut ya. Jadi budaya yang harus kita syukuri. Pasalnya ada banyak kuliner Nusantara yang mempunyai cita rasa lezat dan tersebar di beberapa daerah Indonesia. Pilihan kuliner yang menarik untuk dicicipi makanan khas Melayu berbeda dari kuliner daerah lain. Masakan Melayu mempunyai cita rasa yang kuat dengan penggunaan rempah melimpah sebagai ciri khasnya. Ada, kalau komun tertarik untuk mencicipi kuliner khas Melayu, sebelum mencobanya, ada beberapa rekomendasi makanan Melayu yang menggugah selera. namanya nasi lemak. Jadi sampai sekarang nasi lemak menjadi salah satu hidangan khas Melayu paling populer yang perlu dicoba. Kuliner Melayu ini juga sering kali disebut sebagai makanan yang rasanya mirip dengan nasi uduk. Pasalnya nasi lemak ini menggunakan nasi yang dimasak dengan santan sehingga menghasilkan cita rasa gurih. Biasanya nasi lemak ini juga dilengkapi dengan beberapa tambahan lainnya seperti kacang tanah, telur rebus, bawang goreng, kari, dan beberapa pilihan makanan laut serta sambal. Kemudian ada namanya roti jala. Selain nasi lemak, roti jala juga menjadi salah satu pilihan makanan yang bisa dicoba. Makanan ini juga termasuk camilan populer khas Melayu yang disukai banyak orang. Nama jala dari makanan ini diambil dari bentuknya yang menyerupai jaring-jaring. Bentuknya pun tipis dengan banyak rongga di dalamnya. Dibuat dari tepung roti, jala bisa disajikan dengan kari ayam. Kemudian ada namanya gulai ikan patin. Jadi gulai telah lama dikenal sebagai makanan populer Indonesia. Namun orang-orang Melayu biasanya menggunakan ikan patin sebagai menu utamanya yang kemudian menjadi ciri khas. Gulai ikan patin pun menjadi makanan yang umum dikonsumsi di Pekanbaru, Riau dengan kuah kuning sebagai ciri khasnya. Cita rasa gulai ikan patin terasa begitu segar, sangat cocok apabila dikonsumsi bersama dengan nasi hangat. Ada menakan namanya makanan khas Melayu yang punya rasa segar adalah laksa. Makanan ini pun termasuk mudah ditemukan di berbagai daerah dengan rumpun Melayu, termasuk Sarawak, Penang, dan beberapa daerah di Indonesia. Laksa adalah makanan berbentuk mie dengan kaldu kuah segar berwarna kuning. Pada beberapa daerah, tampilan laksa bisa dimodifikasi dengan menyesuaikan selera seperti telur, ayam, kentang, kemudian ada toge. Lalu ada ayam pedas. Kuliner Melayu yang bisa menggoyang lidah, bisa coba cicip masakan asam pedas menggunakan aneka macam rempah serta campuran asam jawa. Biasa masakan asam pedas ini menggunakan ikan atau makanan laut lainnya sebagai bahan dasar. Makanan ini pun paling cocok dinikmati saat cuaca dingin dengan nasi hangat. Ada roti canai. Nah, walaupun terpengaruh dari kebudayaan India, namun roti canai juga terkenal di berbagai sebagai salah satu makanan populer Melayu. Uniknya, kuliner ini bisa dinikmati sebagai makanan manis maupun makanan gurih. Tapi begitu, roti canai biasanya lebih populer jika dinikmati bersama dengan kari daging kambing atau ayam. Kombinasi rasa roti yang gurih dengan kuah berempah menciptakan sensasi rasa makanan yang berlimpah di lidah. Kemudian berikutnya adalah nasi kandar. Nah, kalau makanan Melayu satu ini menjadi salah satu kuliner populer karena cukup viral di sosial media. Nasi kandar bisa ditemukan di banyak daerah Melayu, termasuk Malaysia, Medan, dan beberapa kota di Sumatera. Jika dilihat dari bentuknya, nasi kandar mirip dengan nasi campur yang banyak ditemukan di Indonesia. Pilihan lauk yang tersedia bermacam-macam, mulai dari kari ikan, ikan telur, ayam, udang, dan beberapa makanan lainnya dengan bumbu rempah kuat. Resto yang menjual nasi kandar menggunakan metode perasmanan sehingga pengunjung bisa bebas pilih. Tak jarang penjual nasi kandar memberikan bumbu yang berlimpah dalam satu porsi makanannya. Ragam pilihan menu makanan yang dimiliki menjadi salah satu bentuk kekayaan budaya Melayu. Jadi kalau kamu tertarik untuk mencicipi aneka makanan Melayu, nah, ada acara ini sampai sebenarnya namanya gelar dengan kebudayaan Melayu, gelar rumpun Melayu di Medan Sumatera Utara. Acara ini digelar mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 2024. Berarti mulai bulan ini, right? Oke. Jadi siapa tahu kamu tertarik, Maria Rajaki, mamala kamu mau jahit-jahit telur di Kota Medan, ya? Karena Kota Medan termasuk salah satu rumpun komunitas Melayu. Jadi ada Melayu Deli. Kemudian kalau di Medan itu ada namanya Istana Maimun. Saya kalau ingat Medan ini, saya ingat Tanjung Pura. Kurang lebih 1 jam lah dari Kota Medan. Ini kampung komunitas Melayu yang sangat kuat. Jadi waktu yang aku sempat hamai Sakyambulah itu, jadi ni peku Eva nang Taranwan film Malaysia. Apa kira no cerita Eva Ipin Upin, besia.
1: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGS selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, tabe, tabe.

para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 piala dunia. Di antaranya Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

perhelatan Piala Dunia atau dunia sepak bola, kita memang sering dikejutkan dengan julukan-julukan yang ditujukan kepada sejumlah pemain. Sebut saja dengan menggunakan karakter tertentu. Ada karakter hewan dan serangga. Lionel Messi, karena postur tubuhnya yang kecil namun sangat lincah dan sulit dihentikan, dijuluki dengan nama La Pulga atau si kutu. Kemudian ada El Bico, serangga makhluk mengerikan. Cristiano Ronaldo, ini menggambarkan kemampuannya yang sangat menarik atau menakutkan bagi lini pertahanan lawan. Kemudian ada Radamel Falcao, diberikan karena insting mencetak golnya yang sangat tajam di dalam kotak penalti dengan sebutan El Tigre atau Macan. Kemudian ada La Ardila Tupai, Alexis Sanchez, karena kebiasaan masa kecilnya yang suka memanjat pohon. The GOAT, greatest of all time, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, label untuk status pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Kemudian ada Ore, sang raja, Pele, legenda Brasil yang memenangkan 3 profil Piala Dunia. El Pibe de Oro, anak emas, Diego Maradona, julukan ikonik sejak masa mudanya di Argentina. Kalau Komusema sering mendengar julukan tangan Tuhan, ini juga julukan yang diberikan kepada Diego Armando Maradona ketika berhadapan dengan tim tangguh Inggris di masanya. Kemudian ada Der Kaiser atau Sang Kaiser, Franz Beckenbauer, karena gaya kepemimpinannya yang bagi publik elegan dan dominan di lini belakang. Kemudian ada El Principe, Sang Pangeran Roma, simbol loyalitas dan keagungan bagi publik AS Roma, Francesco Totti.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Sampai subuh sarana kupura-pura. Nalu mengetin di Sabtu tatalu. Kami mungkin belum sempat melaksanakan ibadah sholat zuhur, khususnya bagi saudara-saudara umat muslim di wilayah kota Pau dan sekitarnya. Mungkin memalam ora kesempatan, mau agak 10-15 menit melaksanakan kewajiban. Itu kurang yang memang menjadi apa? Insya Allah semakin mendekatkan kita dengan kebaikan-kebaikan. Dan ngira tante saat tinti sapu ampa, eva biasa program khusus kami berjaringan di Suara Budaya Nusantara. Insya Allah ngira memalai petang pasanggani di tinti sapu ampa. Terus setelah kami nanti kami di program ampa air palu, ya kumpul kami sampai tinti sapu ampa ngira.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Tahukah kamu, saat umroh dan haji, pria muslim mengenakan pakaian ihram. Menariknya, pada momen tertentu, bahu kanan dibiarkan terbuka. Apa alasannya? Praktik ini disebut ittiba. Ittiba dilakukan dengan cara menyampirkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terlihat. Mengapa demikian? Ittiba merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya saat melakukan tawaf kudum atau tawaf umroh. Tujuannya bukan untuk pamer fisik, melainkan sebagai simbol kesiapan, kekuatan dan keteguhan iman seorang muslim di hadapan Allah. Selain itu, ittiba juga menjadi pengingat sejarah saat kaum muslimin menunjukkan keteguhan mereka meski pernah diremehkan secara fisik oleh kaum Quraisy. Catatan penting, bahu kanan tidak selalu terbuka sepanjang ibadah. Ittiba hanya dilakukan saat tawaf, dan setelah itu, kain ihram kembali dikenakan seperti biasa. Maknanya sederhana namun dalam. Dalam ihram, semua manusia setara, tak ada status,

Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

sampai subuh sararaku pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu muncul dominasi Brazil dengan 5 gelar juara dunia yang membuat negeri Samba dikenal sebagai raja sepak bola dunia. Tak hanya itu, Jerman dan Argentina juga menjadi langganan juara dengan permainan yang selalu memukau. Dunia pun pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola.

0: Diva, Diva, kok sudah dapat MBG?
1: Ih, sudah lah.
0: Saya belum, Le.
1: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
0: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu, dan...
2: MBG, makan bergizi gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sararaku te sampai subuku. Yaku Puaji Ince Mawar Lasasi Abdullah selaku Ketua Yayasan Argadia te pemerhati budaya Sulawesi Tengah. Kamai kita mangepe Pro 4 RRI.

Surya Ilyat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji.
2: Halo, selamat siang.
1: Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak.
2: Halo.
1: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ Kak.
2: Oh, suaranya kecil ya?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit.
2: Oke.
1: Oke, baik. Nah, sudah aman.
2: Oke.
1: Okay. Siang.
2: Hengce, bukan Kak Henji.
1: Hengce.
2: Oke.
1: Oke.
2: Masih sepertian dulu gitu.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Iya, maksudnya.
1: Iya, salam kenal Kak Hengce ya.
2: Oke, salam kenal balik juga untuk Lia ya.
1: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini, Kak Hence?
2: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung. Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini. Baiklah, Kak Henci, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Apakah narasumbernya sudah datang, Kak Henci?

0: narasumbernya ada depan saya nih.
1: Oh, sudah datang. Baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
0: Oh, boleh, boleh.
1: Oke. Okay.
0: Kita langsung yang narasumber kita ya.
1: Betul. Nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita Kak Henci.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, silakan Kak Henci. Iya.
0: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore Pak Roni.
2: Sore Pak Henci, sore para pendengar.
0: Oke, okay. Itu ada sama si Lia juga yang ada
2: di Jakarta. Oh, sore Ibu Lia.
1: Iya, sore.
2: Sore,
1: sore. Di sini siang ya.
2: Ada lagunya itu yang sore-sore.
0: Iya, yes, sih ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh, iya.

0: Kalau gini gimana?
1: Lagi kak, mungkin.
0: Masih belum ya?
1: Iya.
0: Oke, masih belum katanya. Suaranya masih
1: kecil. Oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
0: Ah, suaranya tidak masuk. Sebentar ya.
1: Oke, baik.
0: Oke, okay, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo, Ilya, apa kabar?
1: Baik. Baik, baik, tapi kecil banget nih, Pak Kak Henci.
0: Oh, kecil banget.
1: Iya, juga. Kecil banget terdengarnya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke,
1: okay,
0: oke.
1: Okay.
0: Oke.
1: Okay,
0: nah. Oke. Okay. Kita kan masih siap sebentar lagi ya. Sementara ini nih, jadi
1: iya, siap.
0: Sampai ya.
1: Iya.
0: Ya. Sore perasaan sore itu.
3: Otomatis kita sementara.
1: Okay. Sambil nunggu mungkin Kak Henci, maaf suaranya hilang Kak Henci.
0: Mungkin sambil ini kita
1: iya betul, mungkin bisa dikeraskan lagi ya. Di netnya hilang Kak Henci. Boleh.
0: Oke, okay. Kalau
1: ya, iya, mungkin lagi, satu lagi kak, dulu ya mungkin. Kak Henci ya.
0: Oke,
1: okay, sambil nunggu ya. Oke, okay, yeah. Baik, terima kasih Kak Henci.
0: Oke, okay, lihat dari situ aja ya.
1: Iya, siap-siap Kak Henci.
0: Suaranya masih
1: oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
0: Ah, suaranya tidak masuk.
1: Mm-mm.
0: Sebentar ya.
1: Oke, okay, bye.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Kak Henci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya, atau interaktif kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 021-350-451. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, nah suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya,
1: iya.
2: Oke kalau gitu.
1: Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya, mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Henci.
2: Oke, kita langsung aja, langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni, maaf ya. Oke, Pak Roni, halo.
3: Gimana? Halo Pak Jo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke. Oke Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya, dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Wow. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Ya, terima kasih Pak Henci, juga Ibu Ulia di Jakarta. Biasanya orang bicara budaya dalam konteks internasional

0: bisa bersifat internasional. Saya kira di situ kalau kompas udang itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
1: Oke, okay, Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, ambasador kota musik oleh UNESCO juga ya. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
0: Internasional ya. Jadi memang dulu itu kita mesti berpikir loh, orang orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka oh baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia. Itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya dalam

0: Tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih, apa nih?
1: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita ya, posisi ke luar negeri. Ambon juga melakukan hal seperti itu, sehingga kita misalnya bisa

belajar satu sama lain, dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Museum. Karena itu evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu kita mendapatkan nilai excellent. Nah, salah satu poinnya adalah bukan cuma music education pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon.

0: Oh, baik. Tapi kan kalau misalkan ini katanya mau budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
1: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Boston University, di Makassar, sorry ya. Kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan internasional. Saya bertanya ini sebenarnya saya

0: disatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Hmm. Nah, banyak orang selalu berpikir persamaan saja, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu, dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Anggun gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian. Jadi music as an instrument of peace, itu sesuatu yang luar biasa. Dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu, Pak?
0: Kan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide.

terutama vokal, itu hanya merupakan salah satu berjalan, karena yang paling penting dari

Kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi tidak terlalu kenal begitu. Itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea sekarang, wah itu sudah dikenal di dunia ya. Secara strategis itu Ambon saya tidak melakukan itu karena kalau saya bicara jadi kalau dibandingkan proporsi yang sama, kita bisa kalah pengci dia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka Ambon ini bukan cuma para pendengar.

0: Baik, saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk Pak Roni?
1: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini di dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu selain ini tadi?
2: Oh, okay. Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara hal-hal yang lama atau hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual, adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal, dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering, selain bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu sering mengeluarkan, bukan sering, jadi kalau dari pembagian frekuensi ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi,

0: musik karena ada frekuensi menengah tadi itu. Kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain, dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya, Kak Henci ya. Tapi kita juga break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa, Kak?
0: Oke, kalau di Ambon, nomor telepon kita 0911-311-544. Dan WhatsApp-nya kita ada nih, Kak. WhatsApp-nya kita nanti di... Nah, sudah bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya, langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar dulu. Kita putar lagu dulu. Okay. Kalau dia dia kalau di Ambon bilang lagu Donci.
1: Oh, Donci. Okay. Baik.
0: Jadi kita bilang Donci
1: dulu ya.
0: Iya. Donci itu lagu.
1: Oke. Okay. Baik, seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124-928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut ini.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta dan di Ambon di nomor berapa, Kak? Suaranya menghilang, Kak. Hence itu belum dinyalakan. Iya, masih di mute. Oke.
2: Okay. Oke, okay, ini ya.
1: Oke.
2: Okay. Ini ya. Oke. Okay. Oke, okay, di 081356245887 ya kita, dan bisa langsung di line telepon 09091311144.
1: Oke, okay. Apakah di Ambon sudah ada yang terhubung, Kak Hence?
2: Oke, okay, kayaknya sudah ada nih, Kak. Kita okay. Langsung aja.
1: Baik,
2: Bu. Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi pun.
1: Ya pun.
3: Para bang, thank you.

Bisa ya. Seberapa kuat pendukung musisi khusus dari dinas sendiri gitu, Pak? Itu satu. Nah, yang kedua, adakah timbang balik kalau kita sudah mengetahui

0: Roni kayaknya sejarah musisi dan apa timbal baliknya.
1: Terima kasih Bang Edu. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat, antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Jadi kontak jaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Nah misalnya Ambon ini kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam waktu satu bulan, setelah itu kembali, enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirim musisi kita keluar. Nah biasanya anggaran gitu ya. Tapi lewat kementerian kebudayaan itu ada beberapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar. Dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah Ambon pernah punya pengalaman itu dua orang untuk menuju sama Tifa perkusi ini ke kota Jinju, Korea Selatan. Nah, kenapa Tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musik, bisa

0: ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh mana? COVID Korea Selatan di kota Daegu. Jadi ya, sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, Bang. Bersama bahwa dia harus menjadikan budaya musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities and Network.
1: Oke, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Orik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Orik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an? Terima kasih, katanya seperti itu.
0: Oke. Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih

Nah, tadi kok dalam konteks dangdut tadi, pertunjukan dari Jemba itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah, kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak komponen pada frekuensi.

0: juga dengan Anu. Jadi Tatana Roh selain Eki Lamo De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
1: Elo juga.
0: Elo. Nah itu mungkin bisa itu yang jari. Tapi rata-rata kalau dia perhatikan yang ciptakan para pendengar semua, rata-rata Ambonnya situ bermain pada aduh lagu mendayu-dayu begitu.
1: Mana mungkin jadi itu kebanyakan orang bilang
0: nangis. Kan lebih bisa lihat dalam perkembangan musik ke Maluku sekarang.

0: cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi. Kamu punya itu. Tapi memang kalau dulu perhatiin kenapa kok mereka nyanyi itu rata-rata jangan kata benci. Kalau begitu tuh Anggunis makan. Iya. Tapi lihat dengar paroni suara tidak?
1: Gimana?
0: Dengar paroni suara asik tidak?
1: Asik.
0: Dengar paroni suara asik tidak?
1: Asik.
0: Iya. Soalnya paroni ini juga mantan penyanyi.
1: Oh.
0: Penyanyi pencipta lagu juga.
1: Mantap, luar biasa.
0: Juga.
1: Iya.
0: Paroni.
1: Oh gitu.
0: Jadi kalau tadi paroni nyanyi,
1: iya?
0: Udah lama ya dengar paroni kembali nyanyi gitu.
1: Iya, pantesan terdengarnya syahdu lah ya. Ini juga ada pertanyaan
0: Paroni. Iya, kalau saya nyanyi boleh. boleh silakan.
1: Iya, ada Oma di Surakarta, kaitannya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer katanya?
0: Nah, kalau dalam konteks City of Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal.
1: Oh, okay.
0: Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, dari Korea.

0: lagi untuk jadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu untuk sementara ini
1: Korea sangat. Kita tahan dulu mungkin Alia, kita telepon ya.
2: Iya,
1: kita
2: boleh.
1: Di sini ya boleh. Oke, halo.
2: Halo juga.

0: dalam tenang paling berani kian ya.
1: Temanya berdekatan budaya internasional. Tapi

0: Nah, baik. Begitu. Jadi konsepnya jelas, sound of green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif.
1: Nah,
0: kira-kira itu
1: Kak Hengci, mengingat waktu ya, sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
2: Oke, mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak.
1: Pak Roni ya.
2: Ini tentang

0: relevansi ya dengan perkembangan zaman katanya.
1: Oke, tetap eksis gitu ya.
0: Iya, tetap eksis ya gitu.
2: Jangan menjadi
1: betul.
2: Gitu. Kenapa Ambon jadi situ musik? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain,
0: jadi orang lain.
2: Oleh karena itu secara kelakar mereka sangat
1: Nah,
2: jadi globalisasi, modernisasi bisa saja diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu, dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
1: Oke.
0: Oke, mungkin itu dengan mungkin karena memang nggak waktu juga ini. Oke, ini terkait dengan topik nih pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
2: Jangan lupakan budaya. Karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. Bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar. Kita punya sesuatu yang berbeda, dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi. Budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Hengci dan Pak Roni ya.
2: Terima kasih Lia.
0: Terima kasih Lia.
1: Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
0: Nanti kita ketemu lagi ya. Tapi kita sudah tidak salah nih.
1: Penyebutan nama ya. Hengci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
0: Oke. Selamat siang.
1: Iya, itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya pendengar, di balik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara dan di Jakarta juga ya, sampai jam 3 sore nanti.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Andi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Korea, Tinti 10.05 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai subuh sararko prapora. BPKP Palu latih warga budidaya hidroponik fokus ketahanan pangan perkotaan. Numpah sampai subuh sararko prapora, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kota Palu menggelar pelatihan budidaya sayuran hidroponik sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan masyarakat di wilayah perkotaan. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor DPKP Kota Palu, Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Pelatihan tematik teknologi budidaya tanaman hidroponik itu diikuti puluhan peserta yang terdiri dari penerima bantuan hidroponik, petugas pendamping, penyuluh pertanian, serta tenaga teknis DPKP Palu.

Karema Kapuna sampai sebesar Argo Prapura. Swedia umumkan skuad untuk Piala Dunia 2026. Timnas Swedia mengumumkan skuad final untuk mengarungi gelaran Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi federasi, Rabu sebanyak 26 pemain mendapatkan kepercayaan dari pelatih kepala Grant Potter, termasuk beberapa nama besar. Pada sektor penjaga gawang, Swedia membawa 3 kiper ke Piala Dunia edisi kali ini, yaitu Victor Johansson, Christopher Nordbitt, dan Jakob Widell Jettersson. Selanjutnya posisi bek sayap dan tengah akan dipercayakan kepada Hjalmar Ekdal, Gabriel Isakhin, Emil Holm, Gustav Lagerbielke, Victor Nilsson, Lee Dolov, Eric Smith, Kurt Starlet, Elliot Scott, dan Daniel Svensson. Sementara itu pada posisi gelandang dan penyerang dipercaya kepada Taha Ali, Yasin Syaharis, Lukas Bergeval, Alexander Victor Gilkars, dan Alexander Isak. Sampai sebesar Argo Prapura, Besia Mokare Basalet, Indonesia Polima, Antia Akwarif Lohubo.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.

0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silahkan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dadi dan

0: Oke, baik, sampai jumpa secara Argo Prapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya, Om Swastiastu. Salam budaya untuk Komipura sampai jumpa secara Argo Prapura yang lagi dengarkan Perompat RRI Palu. Di sore hari ini senang sekali rasanya saya Arif Lahubo bisa kembali lagi menyapa Komio Ane Pangani Naria Jojo Jumba Numpura Komipura. Sekarang waktunya saya Arif Lahubo menemani Komipura di program Mangi Pedadia Dangdut. Baik, silakan untuk Komio yang mau bergabung ya, silakan di 0451 421 621 atau di 0815 6 03 875. Halo.
1: Halo.
0: Ya halo Mangi Pedadia Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Pedadia Dangdut. Dengan siapa di mana? Nomor baru baik kok ini Bunda Yanti.
1: Oh, nomor baru Mak ini.
0: Oh, begitu. Oke, jadi Mangi Pedadia saya Mahile. Cuma satu.
1: Ayu Soraya.
0: Oke.
1: Ombu
0: hari ini tidak masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ayu Soraya dengan cuma satu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Pedadia Dangdut.
2: Ya, sudah berpesugati.
0: Iya, dengan Pak Ali di Taipa.
2: Iya, betul.
0: Iya. Jadi mau dengar-dengar siapa ya, Pak Ali?
2: Dengan Ona Sutra.
0: Ona Sutra yang mana?
2: Terbayang-bayang.
0: Ona Sutra terbayang-bayang.
2: Terbayang-bayang di dunia kami dari keempat.
0: Asik.
2: Oke, terima kasih Ali.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali di Taipa sudah bergabung dengan kita di sore hari ini di program Mangi Pedadia Dangdut. Halo. Halo. Anizar. Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, selamat pagi Le Muarif.
0: Iya, Anizar di Pandera.
3: Iya, sekali Muarif di hujan deras.
0: Hujan deras
3: Pandere.
0: Oh, ya. Di sini peteran beneran ini.
3: Iya, Pandere hujan deras. Angin-anginnya dan gunung-gunungnya.
0: Oh, ya. Jadi mau dengar lagunya siapa ini di Pandere?
3: Lagunya Kapan Pulang.
0: Kapan Pulang?
3: Iya.
0: Siapa itu?
3: Yang bawahnya itu Eri Susan, Kapan Pulang.
0: Eri Susan, coba saya cari.
3: Kapan dulu pulang Eri Susan?
0: Oh.
3: Kalau tidak pulang-pulang, kau sepulang.
0: Siapa yang tidak pulang-pulang?
3: Bung Joni. Sama langsungnya saja.
0: Siapa yang tidak pulang? Bung Joni atau Bang Kasim?
3: Anu, apa? Bung Joni.
0: Oke, dan makasih ya.
3: Oke, terima kasih Bung Arif bersama temannya. Yang kenal dan ini depan Dere. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebut secara Argo Prapura. Sudah ada 3 lagu untuk di sore hari ini. Kita ke Dade Peruru ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 97,5 MHz. Sahabat Budaya Tepas Tangganis.

the tune.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sapi Subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, 1004 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Halo para pendengar dimana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самосвершенным броском Яшин прерывает атаку. Ворота советской команды.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And fought another fine save from Yashin.
6: Sampai subuh suara. Request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe Dede Dangdut.
7: Mengepe Dede Dangdut.
6: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Oke, baik, sampai sini secara argo pura-pura, sahabat budaya pesanggan, kita lanjutkan kembali masih di program NGPDD Dangdut, ya, aku Dangdut Tersejati. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NGPDD Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Tersejati hari ini.
0: Iya, Bunda Asri ya, tombol tutu. Biarin bakar ribadi tombol tutu, nah udah.
1: Alhamdulillah, mandung napane, mandung napane. Seperti hatinya orang yang mana pulang.
0: Oh, lagi terguncang bara. Jadi dari saya Mahile.
1: Kedua hari Tersejarto.
0: Yang mana?
1: Selalu rindu.
0: Selalu rindu?
1: Iya.
0: Rindu dengan siapa ini Bunda?
1: Rindu dengan sesuatu lah.
0: Oh, begitu. Oke, dan
1: tapi jersinya langkahin yang gini.
0: Yang mana? Adanya Rita Sugiyanto.
1: Kalau boleh Arya aja.
0: Lina Ria, Rita Sugiyanto mau barang.
1: Oh, Rita Sugiyanto mau.
0: Selalu rindu Rita Sugiyanto. Oke, baik.
1: Terima kasih Arya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selalu rindu dengan Petua ya. Ada lagi di belakangnya Bunda Sia. Oke, halo.
2: Halo, assalamualaikum hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Peda Dedangdut.
2: Ya, aku Dangdut Tersejati, Le.
0: Dengan siapa di mana, Le?
2: Ardin.
0: Oh, Pak Ardin Cibedi. Biar dibakar-bakar Cibedi. Iya.
2: Alhamdulillah deh, napaneo.
0: Napaneo, alhamdulillah. Iya. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dang?
2: Caca Andika.
0: Caca Andika yang mana?
2: Bisa ranjang.
0: Apa naku ya?
2: Kenapa? Nah, aku ya nak kebawa tu tunggu ni.
0: Jauh di mana ini, Pak?
2: Oke, Rif.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pisah ranjang, aduh, ini bikin takut kalau sudah pisah ranjang, apalagi kalau kayak keterang yang masih muda begini. Oke, ada lagi di belakangnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, aku dan Tersejati.
0: Iya, dengan Bunda Hanen di Dolo.
3: Dari
0: Bakar-Bari Dolo, nah udah. Lagi hot-hot.
3: Panas.
0: Jadi mengepet ada sema le.
3: Ya, pengadilan cinta.
0: Pengadilan cinta dari Imam Esarif ini. Oke.
3: Terima kasih kembali.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pengadilan cinta dari Imam S. Arifin. Oke, sampai jumpa secara aku pura-pura. Kita ke Dade Verur untuk sore hari ini. Tetap stay tune di sini ya, jangan kemana-mana karena kita sampai di pukul 15 waktu ini setengah. Rita Sugiyanto, spesial untuk Bunda Asri ya, Rita Mbola Tutu. Katanya yang bawahnya laki-laki. Berarti ini dong, siapa namanya? Harmoni Digital.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara kupura-pura. Kita lanjutkan kembali. Sekarang sudah pukul 16 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah ya. Sebenarnya tadi kita harus dengarkan peribahasa Lea, tapi sudah putar lagu. Sudah deh ya, kalau begitu kita lanjut saja dulu ya. Terima telepon di program Ngepeda Dedang. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngepeda Dedang.
1: Ya, aku dan kita sejati loh.
0: Bang Kadri di Bang

0: dunia
1: hanya sementara.
0: Hanya sementara.
1: Akhirat selamanya.
0: Betul. Saya coba cari dulu Bang Andre, semoga saya dapat ya.
1: Beribadah dan kebaikan di bawah.
0: Betul.
1: Iya. Oke, makasih Bung Arif. Saya selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Bang Andre di Bangka, dan ternyata di Bangka lagi turun hujan, guys. Kita coba menyapa kembali. Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, penduduk tersejati.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Dari Guntap Tondo, Bu Ani.
0: Bunda Ani di Tondo, apa kabar?
2: Lagunya kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar
2: Muksin.
0: Muksin Alatas yang mana?
2: Anamur.
0: Anamur?
2: Iya.
0: Anamur Muksin Alatas ada kan?
2: Iya.
0: Tunggu saya coba-coba dulu Bunda ya. Muksin Alatas.
2: Mengarius sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Muksin Alatas Tanamor ya. Oke. Ada lagi di belakangnya ternyata. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Dede Dangdut?
3: Ya, kalian bisa sedasi, Le.
0: Dengan siapa di mana, Le?
3: Dengan Ibu Samsiar di Nero.
0: Bunda Samsiar, lama-lama lagi tidak bersuaan.
3: Iya, begitulah. Kalau radio rusak, begitu lagi.
0: Berarti sekarang bagus lagi, nih?
3: Ini dapat HP ini bisa dipakai monitor.
0: Oke. Jadi bagaimana di Lero? Masih ramai orang makanan ini? Apa namanya? Rumah apa?
3: Rumah makan sudah ini. Ramai bajemur ini.
0: Oh, lagi bajemur sekarang, ya?
3: Semua.
0: Oke, berarti lagi banyak-banyaknya ini Rono berarti, ya?
3: Iya, banyak. Tapi bukan semua yang di Lero, yang dari bawah, dari
0: Oh ya. Ya jadi dari siapa ini Bunda Samsiar?
3: Dari Iyad Bustami.
0: Iyad Bustami yang mana?
3: Iya, cinta hanya sekali.
0: Cinta hanya sekali?
3: Iya.
0: Oke.
3: Iya, terima kasih Bung Arif.
0: Iya, sama-sama.
3: Selamat keluarga di rumah.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Samsiar di Lero ya. Saya kalau ingat Bunda Samsiar, saya ingat ini, apa namanya? Rono Tapa. Oke, dan sampai subuh saran kupura-pura. Kita kena ada Verur, sudah ada 3 penelpon ya. Jadi ada Bang Kadri, ada Bunda Ani, ada Bunda Samsiar. Ada Lisna Tiara dengan Dunia Hanya Sementara.

0: Suara. Request dari Dedi Dangdut di sini.
1: Request dari Dedi Dangdut di sini.
0: Mengepe Dedi Dangdut.
1: Mengepe Dedi Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio. Klasik.

0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

sapi subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ripo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Oke, masih di Jan Kartini 39. Nanti aku Arifullah Hubo menemani Komio Purah di sore hari ini, masih di program Mangipe Dede Dangdut tentunya ya. Jadi untuk Komio masuk bergabung, silakan ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bung Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangipe Dede Dangdut.
1: Yaku dan dokter sejati le. Sama Bung Arif yang baik hati le.
0: Oke, okay. Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Pengendara Tista.
0: Yang mana?
1: Masa lalu.
0: Masa lalu.
1: Iya. Yeah.
0: Biarlah masa lalu.
1: Okay. Terima kasih Bung Arif, sehat selalu ya.
0: Yes,
1: sama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya. Oke. Okay. Terima kasih Bunda Asmarani ya di Tulo. Ada lagi di belakangnya Bunda Asmarani. Saya coba menyapa kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan
0: siapa? Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Dengan Isna.
0: Siapa?
2: Isna.
0: Isna di?
2: Sarumbaya.
0: Oh, Isna Sarumbaya. Apa kabar Isna? Iya.
2: Alhamdulillah
0: kabar baik. Mau dengar lagi siapa Isna?
2: Mega Mustika.
0: Mega Mustika yang mana?
2: Fatan Morgana.
0: Hah? Aduh, feedback. Kecil-kecil sedikit dia punya suara ini, radio. Halo?
2: Halo?
0: Mega Mustika yang mana?
2: Fatan Morgana.
0: Fatan Morgana. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi feedback, jadi kalau feedback seperti itu sampai sebesar Arko Prapura kita akan dengarnya itu kayak dua kali, jadi agak berisik di telinga ya. Oke, ada lagi. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, aku dan dokter sejati le.
0: Betul sekali, Bunda Trimedia di Rara Padene.
3: Iya. Oke.
0: Apa kabar? Kocok. Apa kabar di Rara Padene? Naudah.
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat-sehat. Napane
0: yo? Oh, napane yo harus itu, sama kalau di Bangka udah. Jadi mangepe dari SMA, Bunda.
3: Lagu Rika Sugianto.
0: Yang mana?
3: Mutiara Cinta.
0: Mutiara Cinta.
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Ya, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rita Sugiarto Mutiara Cinta. Oke, dan sampai semua cara Arku Prapura. Sudah ada 3 lagu ini. Kita ke dari Bairuru. Untuk informasi waktu sekarang sudah pukul 16 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, tabe,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, baik, sampai selesai Raruku Pura-Pura Sahabat Buddha Tapasanggani. Tidak terasa waktu sudah hampir selesai ya. 51 menit bergeser dari pukul 16. Saya terima penelpon terakhir ini ya. Halo. Halo. Halo. Hei, Ryu, Mbak Moto Nahi. No telepon Lina Jarit. Halo. Oke, ya. Mohon maaf kalau tidak ngomong, dimatiin aja ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, teman sejati.
1: Iya, Pak Udin.
2: Iya.
1: Iya, penelpon terakhir ini. Mau dengar lagunya siapa, Pak Udin?
2: Di batas kan. Dinding pemisah.
1: Dinding pemisah?
2: Iya.
1: Dinding pemisah dari siapa itu ya? Saya coba cari dulu, Pak Udin. Iya. Dinding pemisah. Oke. Ada banyak. Saya coba cari dulu. Mansur SK. Oke, Pak Udin.
2: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sampai sini secara Raruku Pura-Pura. Saya harus cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa kembali lagi di lain waktu. Karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. Maka di sore hari ini saya cukupkan sampai sini. Nanti kita jumpa kembali. Saya Arif pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Karya Bapak Melana sampai subuh Sarar Kupura-pura. Komunitas musik jalanan warnai malam Palu. Rumba alunan musik akustik terdengar meriah dari sejumlah sudut kota Palu ketika komunitas musik jalanan mulai tampil setiap malam. Kehadiran mereka menjadi hiburan sederhana bagi masyarakat yang menikmati suasana malam bersama keluarga maupun sahabat dekat. Komunitas tersebut biasanya berkumpul membawa gitar, chaljon, dan pengeras suara sederhana untuk menghibur pengunjung kawasan kuliner malam populer. Lagu-lagu populer hingga musik daerah dibawakan bergantian sehingga menarik perhatian masyarakat yang melintas setiap malam akhir pekan. Beberapa anggota komunitas berasal dari kalangan mahasiswa, pekerja, hingga pelajar yang memiliki ketertarikan besar terhadap musik, seni musik. Mereka juga memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai wadah menyalurkan bakat sekaligus juga mempererat hubungan pertemanan antara anggota komunitas di Kota Palu. Kareba Kapuna sampai subuh Sarar Kupura-pura. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung 11 Juni hingga 19 Juli 2026 diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini kali ini menghadirkan format baru dengan melibatkan 48 negara peserta. Jumlah itu meningkat dari edisi sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim nasional. Sejumlah negara sudah memastikan tiket menuju putaran final melalui jalur tuan rumah maupun kualifikasi di masing-masing konfederasi. Beberapa tim langganan Piala Dunia kembali lolos, sementara ada pula negara yang mencatat sejarah dengan penampilan perdana mereka. Dari zona CONMEBOL, Argentina menjadi salah satu tim pertama yang memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Juara bertahan itu kembali lolos setelah tampil konsisten selama kualifikasi Amerika Selatan dan akan menjalani partisipasi ke-19. Sampai sebesar Sarar Kupura-pura, Vesi Amo Kareba Saleh Tinti 10 Papito Ante Aku Arif Lahubo Pupil Vai Panjelingan Eri Kareba Saleh Tinti 10 Uvalu.

0: Eh, kok anak baru ya?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru?

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kok rapopo? Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Oke, okay, baik, sampai itu secara aku pura-pura sahabat muda tapi senggani ya. Untuk sore hari ini kita menjauh-jauh Veruru. Ini mungkin Komiu yang mungkin baru pulang dari kantor, baru pulang dari tempat aktivitas. Ya, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai di tujuan dan selamat beristirahat di rumah ya, bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Seharian penuh ya, Komiu yang mungkin sudah begitu banyak pekerjaan aktivitas ya. Jadi di rumah waktunya istirahat ya. Dan untuk di sore hari ini di program Menjauh-Jauh, saya ingin mengajak Komiu ke daerah Sumatera ya. Ada di daerah Riau yang dimana provinsi di Sumatera yang diberkahi sumber daya alam yang kaya ya. Apa ya, kayak minyak bumi di sana ya, gas alam, karet hingga kelapa sawit ya. Tapi di sana itu ada tersimpan atau tumbuh di tanah suburnya ya, sayangnya kabut asap akibat pembakaran hutan di sana membuat keindahan di kekayaan Riau jadi samar ya. Liburan ke sana jadi kurang nyaman, padahal sejumlah destinasi wisata di sana telah menanti untuk kita jernai di tanah Melayu ini. Nah, tapi di sana ada beberapa tempat wisata yang bisa kami kunjungi. Yang pertama itu nikmati ombak Bono di Sungai Kampar ya. Jadi sampai selesai hari kupura-pura ada yang unik saat kamu berkunjung ke muara Sungai Kampar, tepatnya di Desa Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Pada saat-saat tertentu, biasanya purnama atau bulan mati, kita bisa menyaksikan fenomena ombak Bono, yaitu ombak besar yang muncul akibat pertemuan arus sungai menuju laut dan arus laut yang masuk ke sungai akibat pasang. Jadi tinggi ombak Bono ini bisa mencapai 4-6 meter dan menjadi salah satu daya tarik bagi para peselancar ya. Jadi memang di mana lagi sih kamu bisa menikmati rasa menaklukkan ombak besar dengan sebilan papan yang di badan sungai. Keren di sana itu sampai sesar Kopropol. Ada juga air terjun ya. Air terjun Aik Martua ya, Kabupaten Rokan Hulu. Jadi kalau kami ke sana ada kasimewan tersembunyi juga di kawasan pegunungan Bukit Barisan yang bernama Air Terjun Aik Martua ya. Martua namanya diambil dari bahasa Mandaling yang berarti air bertuah ya. Jadi air terjun ini bertingkat-tingkat, tapi tidak cuma 2 atau 3 tingkat melainkan sampai 7 tingkat. Makanya air terjun ini juga sering disebut air terjun tangga 1000. Selain itu air terjun ini juga dikelilingi panorama yang sejuk dan asri. Kalau penasaran sembangi aja begitu ya air terjun ini di Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu. Ada juga yaitu Pulau Jemur ya, tapi nanti deh kita lanjutkan. Kita ke dari Veruru untuk sore hari ini. Saya pengen dengarkan satu buah lagu dari Pak Agus Roma Karate ya. Ini juga sebagai Ketua Harian Badan Musyawarah Adat ya. Ketua Harian Badan Musyawarah Adat atau BMA dengan judul Aneh Kutora.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: bangun ya, Pak? Opa?
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Oke, okay, baik, sampai dulu saranku pura-pura. Saatnya kita akan bergabung bersama program Satu RRI Palu sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Kota Padu dan sekitarnya. Kita akan mendengarkan lagu-lagu religi dan pengajian kalam suci Al-Quran ya, untuk di sore hari ini.

ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, apalah artinya memiliki rumah yang indah kalau hati tidak bertaut? Apalah artinya memiliki kasur yang empuk kalau hati saling membeku? Apalah artinya kita berada dalam kebersamaan kalau hati saling bermusuhan? Hati yang penuh permusuhan selalu rindu dan ingin untuk saling merusak dan menghancurkan, dan hasilnya adalah kebinasaan.

0: Jaya, Tinti, Sopo Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karena Bapak Mulana sampai subuh secara pura-pura, budayawan ajak masyarakat lestarikan bahasa daerah di Sulawesi Tengah. Rumah sampai subuh secara pura-pura, pelestarian bahasa daerah dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak tertentu, melainkan memerlukan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat menggunakan kembali bahasa ibu dan aktivitas keseharian menjadi langkah khusus krusial untuk merawat identitas budaya tersebut agar tetap terjaga hingga generasi mendatang. Budayawan Siti Norma Marjanu menekankan bahwa pembiasaan penggunaan bahasa daerah terus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, dan ia menyoroti kecenderungan masyarakat saat ini yang mulai jaringan berkomunikasi menggunakan bahasa ibu di dalam rumah tangga mereka sehari-hari.

Kareba Kapuna sampai sebesaranku pura-pura turnamen futsal pelajar Parigi Motong 2026 ajang cetak atlet muda berprestasi. Rumah sampai sebesaranku pura-pura Wakil Bupati Parigi Motong Haji Abdul Sahid secara resmi menutup turnamen futsal pelajar piala bergilir Bupati Parigi Motong tahun 2026 di lapangan futsal Toraranga. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Parigi Motong Haji Erwin Burase, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, Ketua KONI, Ketua PSSI, Camat Parigi, Lurah Loji, panitia pelaksana, para guru pendamping, tokoh masyarakat, serta insan pers. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati membaca sambutan Bupati Parigi Motong yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas suksesnya penyelenggaraan turnamen. Sampai jumpa secara rekubra-pura, besi amokareba salih tinti sapul sasio, ante aku Ariflah Hubo.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadi ngai menuju pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita, rapakwa rososo to sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.

para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku pura-pura. Sahabat Budaya Pasanggani, senang sekali rasanya Syarif Lahubo bisa kembali lagi menyapa Komipura di malam hari ini di program T1 Kaili. Dan seperti sebelumnya saya sudah informasikan bahwa kita nanti akan bincang-bincang bersama Paguyuban dari Jawa Barat, yaitu Paguyuban Wargi Saluyu Jawa Barat yang ada di Sulawesi Tengah. Baik, sampai subuh sararku pura-pura. Untuk malam hari ini kita live juga di channel YouTube-nya Rere Palu. Komi juga bisa tanya-tanya ke narasumber kita ya, ada dari Ketua Wilayah Donggala Paguyuban Wargi Saluyu, terus ada Ketua Harian Pengurus Pusat dengan serta juga dari bidang seni dan budaya. Tentunya sampai subuh sararku pura-pura, Indonesia itu dikenal sebagai negeri yang kaya akan tradisi, kaya akan bahasa, kaya akan seni dan nilai budaya tentunya ya. Jadi di tengah derasnya perkembangan zaman, keberadaan paguyuban budaya menjadi salah satu ruang

0: Pagi Bang Warga Salio itu Pak Saiful Adnan. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat-sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terus ada juga dari seni bidang seni dan budaya Pak Guyuban, ada Bapak Budiana. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, baik, saya langsung saja ya, pertama dengan ketua wilayah Donggala ini Pak, yang baru saja terbentuk. Mungkin bisa jelaskan ke kita bagaimana nih awal mulanya terbentuknya Pak Guyuban Jawa Barat di Donggala Pak.
1: Awal mulanya, pertama biasa kita selalu mengadakan pengajian rutinitas ya, malam Jumatan. Nah, setelah berjalan dengan seiringnya waktu, dari rekan-rekan, kita berupaya untuk membuat sebuah organisasi, yaitu PWS gitu. Dan alhamdulillah, dari pihak pusat juga, ayo gabung ke PWS Pusat Palu, supaya PWS ini jauh lebih berkembang dan lebih maju.
0: Oke, tapi untuk kegiatan seni dan budaya di Donggala seperti apa Pak? Apakah sudah berjalan dengan seperti di Kota Palu atau baru mulai juga?
1: Untuk Donggala baru mulai, iya. Belum ada untuk gebrakan sebuah seni dan budayanya gitu. Okay, karena baru pengukuhan.
0: Oh, baru pengukuhan. Iya. Kapan nih dimulai terbentuknya paguyuban di Jawa Barat di Donggala?
1: Donggala itu kurang lebih 2 minggu yang lalu ya. Donggala okay. Ya. Jadi masih baru ini.
0: Baru kan banget itu ya. Kalau kayak kita tanam jagung baru mau pucuk nih. Oke, tentunya ada visi dan misi nih ya untuk kedepannya begitu Pak. Tapi nanti sebentar ya, saya ke ketua harian dulu nih, Ibu Imas ya. Ibu Imas nih, melihat sudah ada apa ya pengkreatifan baru nih dari wilayah Donggala, gimana nih tanggapan Ibu melihat ada paguyuban baru ya di Donggala?
3: Ya. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu nih sama RRI untuk yang dua kalinya saya hadir di sini. Nah, setelah PWS mencari anggota-anggota dan alhamdulillah juga terbentuknya Donggala, kawan kami, sahabat kami, saya Bu Anna siap menjadi ketua Donggala dan nanti bisa di ini dengan pusat lah.
0: Bisa berkolaborasi dengan pusat berarti gitu ya. Oke, nah kalau untuk wilayah-wilayah mana saja nih selain dari Donggala atau Sigi atau di mana lagi yang ada paguyuban Jawa Baratnya nih?
3: Untuk saat ini Sigi, Sigi okay. Ada Donggala, terus Parimo.
0: Oke.
3: Okay. Parigi Motong. Kita kalau yang pertamanya sih banyaknya tuh di Parigi Motong.
0: Oke.
3: Okay. Karena awal mulanya paguyuban itu banyak diketuai atau di itu sama orang-orang sana, Lambunu kebanyakan,
0: okay. Warga
3: Pantai Timur, warga Trans Jawa Barat
0: gitu. Oke.
3: Okay. Dulu di sana. Sampai sekarang alhamdulillah sesepuh-sesepuh masih banyak di sana.
0: Masih banyak di sana.
3: Banyak orang Sunda soalnya.
0: Harapannya gimana nih untuk paguyuban ini Bunda? Apakah setiap daerah harus ada atau bagaimana ini Bun?
3: Insya Allah kita upayakan seluruh Sulawesi Tengah itu harus ada gitu. Cuman kita merayap karena susah juga mencari warga Sunda yang warga ada Sunda di Sulawesi Tengah itu gitu. Karena kita tuh tujuannya kadang ada Trans di Anu. Banyak orang Sundanya, nah baru kita ke sana. Termasuk kita bikin kegiatan-kegiatan apa nih kira-kira di sana yang bagus gitu kan. Nah, jadi sambil merekrut warga Sunda Jawa Barat yang ada di Sulawesi Tengah ini. Nah, rencana juga nanti kita mau ke daerah Poso.
0: Poso.
3: Nah, iya. Itu sebenarnya sudah ada juga. Cuman karena di PWS ini Wargi Saluyu itu baru ada melalui kontak lah. Di Poso, terus di Kendari juga. Nah, rencana sudah ada ini perwakilan gitu. Okay. Tapi kami belum mengukuhkan. Jadi yang sementara yang sudah ada ini di Donggala, Sigi, Parigi Montong dan pusatnya kita di Palu di sini.
0: Halo, wah ini keren ya. Insya Allah ini makin banyak nih anggota-anggota dari Jawa Barat ya. Mungkin ini adalah salah satu juga yang seperti saya belum informasikan bahwa bisa jadi perkumpulan begitu yang mungkin dari sana tidak tahu nih mana saudara-saudara saya di Jawa Barat yang ada di Sulawesi Tengah atau di Kota Palu. Nah, oke, saya juga ada dari seni budaya yaitu Bapak Budiana. Bapak Budiana ini sebagai koordinator ya Pak ya, untuk di bidang seni dan budaya Pak ya?
2: Iya, insya Allah.
0: Oke. Pak, ini untuk di seni dan budaya seperti apa sih di wilayah Kota Palu sendiri Pak? Untuk seni dengan budaya Jawa Barat di wilayah Kota Palu.
2: Ya, mungkin kalau seni kita masih memperkenalkan

0: adatan budaya Jawa Barat. Seperti kalau di acara pengantin, khususnya mungkin pengantin yang asal Jawa Barat, ada namanya mapak pengantin. Mungkin kalau bahasa Indonesia nya menjemput pengantin.
1: Oh, penjemput pengantin.
0: Kalau mungkin di sini apa, ada juga di sini istilahnya yang lain. Kalau kita namanya mapak pengantin, pengantin. Kemudian ini apa, seni degung, degung, angklung dan calung juga mungkin kedepannya. Cuma kita masih keterbatasan di alat-alatnya itu, alat degung dengan calung itu masih terbatas. Jadi mungkin kedepannya harapannya mungkin kita ada sumbangsi atau donatur yang bisa memberikan peralatan lengkap begitu.
1: Tapi kalau untuk seni dan budaya ini ada yang ngajar begitu Pak? Kalau misalnya di Jawa Barat pasti banyak nih ya, para sesepuh yang bisa ngajarin untuk kesenian ini, budaya ini, tradisi ini. Tapi untuk di Sulawesi Tengah sendiri Pak, bagaimana?
0: Alhamdulillah ada mungkin senior-senior kita yang masih hafal, bisa mengajar ke junior-juniornya yang mungkin karena dia besar di Palu ya, atau besar di Sulawesi Tengah, mungkin mereka kurang ini, kurang paham dengan alat itu. Alhamdulillah ada yang senior yang bisa mengajarkan. Kalaupun mungkin kita kekurangan, ya mungkin kita bisa panggil saudara-saudara kita yang dari daerah lain yang bisa, nah, untuk mengajarkan mereka itu.
1: Tapi untuk selama ini baru itu tadi Pak ya, penjemputan pengantin begitu. Kalau untuk alat musik sendiri Pak gimana ini?
2: Boleh senyum.
1: Boleh silakan ya Ibu Ketua.
2: Untuk alat kesenian Jawa Barat ini ya alhamdulillah kami kemarin itu diberi pinjaman oleh sesepuh-sesepuhnya Wargi Saluyu yang terama dari Sanggar Seni Sinar Balebat. Sanggar Seni Sinar Balebat itu kan berlokasi di Lambunu. Nah, jadi karena di sana pengurusnya sudah tua, sudah pada kadang ada yang sudah meninggal atau ini, makanya dipinjamkan sama kami gitu. Dan sekarang posisi gamelan itu sendiri ada di sekret di Jalan Karajalemba gitu. Nah, cuman ada sedikit kendala gitu untuk pelatih, karena degung itu kan harus benar-benar nadanya gitu kan. Nah, sementara kita ini sudah agak lupa juga, ingat-ingat. Cuman hafalnya ada minati lada gitu kan. Beda dengan kalau Indonesia kan do re mi fa sol la si do gitu kan, kalau ada minati lada. Nah, untuk susunan itunya yang kami ini kebetulan kita juga punya pelatih. Tadinya mau diajak ke sini, cuman kebetulan ada halangan juga. Yang satu ke Jakarta, yang satu ada halangan lah anak sakit. Nah, itu cukup paham di seni dan budaya Sunda Jawa Barat itu dia karena pelatih memang keluaran dari Asti Bandung dia itu kan. Nah, makanya pas begitu ada halangan sebenarnya sudahlah. Jadi untuk sementara ini kita ada senior yang bisa di sini, jadi latihan sebatas kemampuan kita gitu. Begitu. Nah, justru kita berusaha itu berupaya, andai saja yang di Jawa Barat mendengar gitu, kita tuh minta pelatih sama apa namanya alat seni, peralatan seni, seni yang gitu lainnya ya. Gitu, termasuk kostum itu yang kita harapkan sekarang ini.
1: Tentunya salah satunya biar ini ya, tradisi dan budaya, walaupun kita di Sulawesi Tengah jauh dari daerah asal begitu, tapi tetap harus menjaga tradisi atau budaya begitu ya Bunda ya,
2: melestarikan budayanya
1: kita. Baik, saya sama Pak Ketua dongkar lagi dulu nih Bu ya. Yang baru dilantik baru 2 minggu ini. Nah, ini mungkin dengan 2 minggu nih Pak, kedepannya apa yang direncanakan nih Pak untuk paguyuban warga Donggala sendiri?
3: Untuk rencana ya kedepannya, saya sebagai ketua wilayah Donggala yang terpilih ya, dan ucapkan syukur alhamdulillah juga kepada senior-senior yang berada di pusat di Palu gitu ya, yang sudah memberikan ruang dan waktunya kepada saya. Ya, harapan saya kedepannya mudah-mudahan warga atau wargi Sunda yang berada di Sulawesi Tengah, khususnya di Donggala, bisa bersatu. Bisa bersatu agar paguyuban ini semakin berkembang, semakin maju gitu ke depannya. Karena karena kalau biar bagaimanapun ketuanya mati-matian, kalau anggotanya nggak kompak, gitu ya, susah juga gitu.
1: Betul ya. Walaupun kita udah usaha nih, tapi kalau teman-teman yang di belakang deh ikut begitu ya, agak susah nantinya. Tapi kalau boleh tahu Pak, ada berapa anggota di Donggala begitu?
3: Di anggota apa Donggala ini baru kurang lebih berkisar 50 ya.
1: Oke, okay, ya. Lumayan banyak juga.
3: Saya karena memang hadirnya ini PWS ya, Paguyuban Wargi Saduyu Sunda ini. Ternyata di Donggala itu banyak juga orang Sunda gitu.
1: Oke. Okay.
3: Dari mulai pedagang kue, kuliner-kuliner yang lainnya gitu, yang pedagang kacamata optik gitu ya.
1: Pengusaha optik.
3: Banyak juga dan pegawai juga banyak gitu. Nah, setelah masuk di PWS tersebut ternyata di Donggala ini banyak saudara gitu.
1: Banyak saudara. Iya. Ya. Nah, ini ya salah satu manfaat dari paguyuban tuh, Pak ya. Menyatukan saudara-saudara kita yang mungkin tidak tahu nih di mana saja. Ternyata betul, banyak juga di Donggala.
3: Banyak,
1: oke. Tapi kalau boleh tahu Pak Ketua untuk kesehariannya kegiatannya apa ini Pak Ketua?
3: Keseharian selaku ketua?
1: Selain dari ketua.
3: Bisnis aja.
1: Bisnis apa tuh?
3: Iya.
2: Ini pemilik ini optik di Donggala.
3: Secara tidak langsung nanti wah promosi ini.
1: Boleh dong. Kenapa tidak kan selagi di RR ini.
3: Ya. Kebetulan okay. Ada usaha kecil-kecilan ya okay. Di bidang optik gitu.
1: Oke. Okay. Berarti saya nih yang kesana nanti ya.
3: Ya, boleh.
1: Oke, tapi untuk dari bidang kesenian sendiri Pak Ketua, kan kita lagi bahas ini topik kita seni dan budaya Jawa Barat. Gimana nih untuk perkembangan kedepannya? Apakah ada rencana begitu untuk mengajarkan atau mungkin sudah ada di sana di Donggala sendiri untuk seni dan budayanya?
3: Kalau untuk di Donggala sendiri belum ada ya. Malahan pas juga ini momen. Saya sebagai selaku ketua wilayah Donggala untuk mengajukan ya permohonan supaya nanti dari pengurus pusat Tipalu ini membantu kepada orang di Donggala gitu ya, khususnya di Wargi Saluyu tersebut gitu ya, dari mulai apa itu peralatan ya, peralatan seni dan budaya tersebut gitu, karena selama ini saya baru giat-giatnya membuat nasi liwet saja.
1: Okay.
3: Ketemu teman-teman, panggil acara bikin nasi liwet. Nah okay. Itu tradisi ya, khasnya orang Sunda itu.
1: Nah itu ada salah satu tradisi Sunda
3: ya,
1: juga Pak ya.
3: Betul, tapi itu kuliner ya, gitu, okay. Bagian daripada kuliner.
1: Nasi nanti jangan liwet. Lupa saya dipanggil juga Pak ya.
3: Siap Pak, siap. Pokoknya rasa tambah.
1: Oke, saya kembali ke ketua pusat nih, ketua harian pusat. Bunda ini gimana nih kedepannya begitu untuk melihat teman-teman dari Donggala ya, apa yang baru kita bilang saja baru 2 minggu nih, banyak harapan-harapan dan keinginan tentunya. Gimana nih dari pusat sendiri melihat visi dan misi kedepannya dari warga Saluyu sendiri?
2: Insya Allah ya, kami sebagai ketua harian pusat di sini gitu sedang mengupayakan. Nah, bahkan ketua umum juga di Jabar itu sedang mengupayakan gitu,
1: okay,
2: untuk mengupayakan bahwa di Sulawesi Tengah ini membutuhkan anu-anu gitu kan, kebutuhan alat seni atau kebutuhan kostum atau apa gitu. Makanya beliau itu berusaha untuk ketemu dengan Bapak KDM di sana gitu, sama Pemda juga di sana gitu. Nah, jadi kita berupaya untuk bisa sama-sama, jangankan untuk di Donggala saja, kami mengajak seluruh warga Jawa Barat yang ada di Sulawesi Tengah untuk mari sama-sama bergabung dalam di apa namanya paguyuban Wargi Saluyu untuk mengikuti latihan-latihan kesenian Sunda, terutama untuk gamelan kita sudah ada komplit, nah gitu. Untuk latihan tari jaipongan apa gitu sudah ada pelatihnya juga gitu.
1: Okay.
2: Alhamdulillah gitu. Jadi nanti insya Allah kalau ada acara-acara misalkan di Donggala ada yang butuh nih, ada yang nikah atau misalkan ada acara tamu apa, kita siap ke sana untuk tampil. Karena kita punya kilengser, punya ambu, punya dayang-dayang juga yang lain gitu. Nah, untuk sementara saat ini kita pun di Sekda sudah ada sedikit apa namanya aset lah untuk masalah pakaian atau ya baju-baju perlengkapan untuk lengser, untuk dayang-dayang insya Allah kita udah punya.
1: Oke.
2: Okay. Ada.
1: Oke. Okay. Abu, ini kalau tadi udah di ada spill sedikit nih tadi sebelum kita, ada kegiatan-kegiatan apa saja nih untuk di Wargi Saluyu sendiri Pak? Untuk di paguyuban.
2: Kegiatan yang baru-baru ini kita ikut aspek apa namanya? Ikut karnaval,
1: okay,
2: apresiasi di seni dan budaya provinsi kemarin itu. Dan alhamdulillah kita bisa tampil di depan Bapak Gubernur, bisa tampil di depan bapaknya Bapak Kodam, semualah gitu. Kebagian karena waktunya itu sangat mepet sekali kan kemarin, okay, terlalu banyak anggota gitu. Tapi kebetulan di paguyuban Wargi Saluyu ini berkesempatan ada waktu gitu kan di hadapan beliau bisa tampil, kita menampilkan itu acara Mapag Panganten yang dihadiri sama Lengser sama Ambu gitu. Untuk sementara itu yang kemarin. Nah, rencana ini kita juga sudah mempunyai tim rampak jaipongan. Jadi suatu saat nanti kalau kita ada yang pakai atau acara pernikahan, kita udah siap. Kita punya tim.
1: Punya gitu. Tim kata ya.
2: Baik, misalkan kalau misalnya dari pemerintahan butuh orang Sunda nih, mau ada acara tamu atau apa dari Jawa Barat, kita sudah siap. Okay. Ada. Gitu. Jadi dengan cara budaya kita gitu.
1: Okay.
2: Begitu.
1: Oke. Okay. Baik, saya sama ke bagian seni dan budaya lagi nih. Pak, mungkin bisa cerita ke kita atau jelaskan ke kita juga apa sih apa saja sih seni-seni yang ada di Jawa Barat begitu, Pak?
0: Angklung. Iya, kalau seni itu angklung salah satunya. Mungkin yang pernah yang terkenal itu Saung Ujo ya di Bandung itu. Angklung, kemudian calung. Kalau calung itu dia variasi antara musik dengan lawak bodor, kalau yang sudah bilang bodornya.
1: Okay.
0: Jadi selain main calung terus main bodor juga. Kalau jaipongan rata-rata kalau di sana di Jawa Barat pesta nikah itu pasti ada jaipongan atau ya kalau daerah Jawa, ini kalau sunatan biasa ada sisingaan. Okay. Ya gotong singa itu. Okay. Ya begitu. Kemudian apalagi ya?
2: Wayang golek.
0: Nah, wayang golek yang paling terkenal wayang golek memang ya.
3: Kuda lumping.
2: Kuda lumping. Ya, kuda lumping
0: ada juga. Okay. Kuda renggong. Kalau anu yang kuda renggong Sumedang itu kuda.
1: Okay.
0: Jadi kudanya memang kuda asli gitu. Kalau kuda ini kan biasa dari dibikin dari bambu, tapi kalau ini kudanya memang kuda asli.
2: Kalau kuda lumping kuda. Ya,
0: bisa joget.
1: Oke. Okay.
0: Begitu.
2: Kalau sisingan itu daerah Subang.
0: Subang ya.
2: Jadi sisingan itu berbentuk boneka singa yang dipinggul sama itu. Nah, anak-anak biasanya yang di atas, ya, jadi di atas. Pada joget itu ciri khasnya Subang.
3: Itu yang habis disunat ya biasanya.
1: Yang habis disunat ya.
0: Atau mau disunatnya. Di kalau lagi disunat
1: bisa sakit
0: gitu. Ya, arah keliling
2: keliling. Namanya sisingan itu ciri khasnya Subang. Kalau kuda renggong itu ciri khas Sumedang. Ada juga di daerah Cirebon itu tari topeng. Jadi topeng itu berbagai macam karakter. Itu Cirebon itu. Itu seperti itu. Jadi banyak Cirebon. Sebenarnya budaya Sunda itu yang apa namanya? Yang bisa dilestarikan.
1: Betul.
2: Oke.
1: Begitu. Tapi kalau apa ya? Ada juga kalau salah satu tarian apa ya? Merak ya?
2: Tarian Merak.
1: Tarian Merak ini dari Jawa Barat juga kan
2: tariannya. Iya, betul. Sayang jawab apa dia?
0: Boleh. Boleh juga. Karena tari Merak ke perempuan memang ini.
2: Oh iya. Ya. Kalau tari Merak itu ya salah satu kesenian Sunda. Itu menggambarkan jadi kayak merak gitu. Makanya tarinya itu pakai selendang. Pakai selendang itu tari Merak itu disebutnya. Biasanya itu diiringi saat ada orang pengantin gitu. Itu ada juga tari Meraknya gitu. Makanya tari Merak pengantin terus mapak pengantin diiringi sama tari Merak.
1: Oke, baik. Baik, sampai subuh secara Argo Prapura. Kita break dulu Bunda ya, nanti kita lanjutkan kembali. Begitu sampai subuh secara Argo Prapura. Jadi untuk Komiu ya, yang mau bertanya sama ada ketua harian pusat, ada juga ketua Donggala, dan ada dari seni budaya. Jadi buat Komiu yang mau tanya-tanya silakan di 0811 456 03 875. Dan kita sekali lagi live di channel YouTube-nya RRI Palu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, tabe, tabe.

0: Oke, baik. Sampai jumpa secara argo pura-pura, sahabat budaya Pasenggan. Kembali lagi ya, masih bersama Paguyuban Warga Saluyu Jawa Barat yang ada di Sulawesi Tengah. Masih bersama Ketua Wilayah Donggala, Pak Saiful Adnan ya. Terus ada juga Ketua Harian Pengurus Pusat, Ibu Imas Rohayani dengan bagian seni dan budaya ada Bapak Budiana. Jadi sampai jumpa secara argo pura-pura, yang mau tanya kepada ketiga narasumber kita silakan ya. Saya masih tunggu atensinya Komiyu di 0811 456 03875. Baik, saya ke bagian seni dan budaya lagi nih Pak. Pak, kalau boleh tahu nih, apa ciri khas dari seni dan budaya dari Jawa Barat sendiri Pak? Misalnya nih, khasnya nih.
1: Kalau khasnya yang paling anu degung sebetulnya. Kita punya seni apa, suara serulingnya itu yang terkenal, kecapi dengan suling. Biasa dipakai untuk instrumen-instrumen untuk relaksasi gitu.
0: Kayak di lagu tadi berarti
1: ya. Salah satunya. Tapi kalau ada yang khusus kecapi suling, jadi dia yang menonjol itu dua instrumen itu. Okay. Kecapi dengan suling itu kebanyakan daerah Cianjur. Okay. Cianjur dan biasa dipakai untuk relaksasi di tempat spa biasa itu. Okay. Yang dipakainya. Tapi yang kira- artinya yang termasuk mendunia atau nasional banyak yang pakai itu.
0: Okay. Tapi kalau sekarang Pak masih untuk anak-anak generasi muda nih, apalagi anak-anak generasi muda ini biasanya dengan apa ya, tradisional-tradisional begitu kayaknya sudah hampir mereka tinggalin nih.
1: Iya,
0: nah gimana nih menurut Bapak sendiri melihat mungkin generasi muda kita, mungkin ya bisa saja akan punah nih tradisi kita nanti ke depannya. Gimana
1: tapi
0: nih?
1: Kalau mungkin kalau di sini iya, tapi kalau di daerahnya sendiri Jawa Barat kan ada sekolahnya khusus, sekolah seni itu. Di Akademi Seni Tari Indonesia itu kan salah satunya itu ya, untuk melestarikannya. Kalau di sini Sulawesi Tengah mungkin tugasnya kita yang para senior ini memperkenalkan supaya budaya tersebut tetap lestari ya, tetap anak-anak muda kita tetap ini ya, khususnya orang Sunda yang ada di perantauan gitu. Iya.
0: Okay. Tapi kira-kira mereka masih minat begitu Pak untuk di wilayah Sulawesi Tengah sendiri begitu ya?
1: Mungkin kalau di ya di yang di pinggiran mungkin ya, kalau di kota ada apa? Ada asimilasi budaya itu ya, itu yang bikin. Kalau di mungkin yang di daerah-daerah di seperti tadi ibu bilang di Lambunu, mungkin kalau di Lambunu karena belum terlalu anusam budaya luar, mungkin di sana masih bisa lestari ya.
0: Nah, ini berarti tantangannya buat Bapak ini sebagai bagian seni dan budaya ya. Tapi untuk sekarang ini ada enggak latihan-latihan begitu Bunda?
2: Ada.
0: Untuk latihan misalnya mereka agar tidak lupa nih dengan kesenian dari Jawa Barat sendiri.
2: Ya, ada. Jadi kita juga sudah mulai mengumpulkan, mendata anak-anak kayak mamahnya nih yang suka main misalkan ke sekret gitu kan, ada degung apa. Jadi kita punya anak-anaknya. Anaknya yang remaja misalkan. Makanya kayak kemarin itu waktu Mas Karnaval itu kebanyakan anak-anak yang dibawa.
0: Okay.
2: Nah, jadi kita sekalian mengenalkan biar tidak lupa bahwa kita ini dari Jawa Barat gitu. Sampai ke anak kecil kita bawa. Kemarin itu. Jadi ke anak kecil kita bawa juga gitu. Jadi biar tahu nih mamahnya nih orang Sunda gitu kan.
0: Okay.
2: Makanya kita sampai berusaha apa namanya beli kostum apa gitu karena biar tahu itu bahwa baju Sunda ini seperti ini. Alhamdulillah lancar kita semua. Nah, untuk latihan pencaksilat juga sekarang sedang mengumpulkan anak-anak. Sudah banyak juga yang ini. Saya punya anak laki-laki kecil nih, coba dilatih ini gitu kan. Untuk main pencaksilat katanya gitu. Sudah banyak yang daftar dan rencana juga insyaallah gitu akan kami dari pusat pengurus akan melaksanakan budaya Sunda Jawa Barat, festival budaya Sunda Jawa Barat dalam maksudnya masih dalam proses. Cuman kan karena rada sulit juga mengumpulkan siapa yang mau daftar atau apa gitu kan. Karena budaya Jawa Barat di Sulawesi Tengah itu banyak juga gitu kan. Nah, jadi rencana kita itu akan mengadakan festival budaya Sunda di Sulawesi Tengah ini.
0: Oke. Okay. Tapi untuk keseniannya ada latihan begitu dan mungkin ada seminggu sekali atau dua minggu sekali begitu?
2: Ada. Ada. Kemarin juga kita rencana tadinya mau ada tampil kan. Di acara pernikahan ada. Terus jaipongan juga. Walaupun emak-emak gitu, maksudnya emak-emak sengaja kita ikut, ayo latihan jaipongan biar kita tidak lupa gitu. Ada, kita sudah ada punya tim juga. Paling ya kita seminggu dua kali. Kalau latihan gitu.
0: Baik.
2: Kalau untuk gamelan ini degung, peralatan semua sudah lengkap. Cuman kita saat ini sedang belajar senior lah. Untuk pelatih yang lebih apa namanya fokus pelatihnya, kita masih sedang mencari gitu.
0: Okay.
2: Begitu.
0: Baik, saya ke Pak Ketua Donggala lagi dulu nih.
1: Siap, siap.
0: Pak, ini seperti tadi sebelumnya saya tanya kepada bagian seni dan budaya. Nah, kalau untuk anak muda di sana nih Pak, apalagi yang baru 2 minggu nih ya sebagai terpilih ketua, apakah ada rencana nih menggait anak-anak muda juga begitu ya untuk terus belajar seni atau juga memperkenalkan tradisi dan budaya kepada generasi muda khususnya daerah Donggala gitu.
1: Iya, baik. Untuk menjadi seorang ketua itu ya mungkin banyak baru ya, Pak, masih hangat ya. Betul, masih baru-baru ya. Tapi untuk mengenalkan tradisi kesenian budaya dan adat Sunda itu dari dulu, Pak.
0: Okay.
1: Gitu. Karena kebetulan saya tinggal di Donggala itu dari tahun 2004.
0: Okay.
1: Gitu. Dimulai dari anak sendiri.
0: Okay.
1: Untuk mengenalkan seni dan budaya, bahkan pakaian-pakaian adat Sunda tersebut. Itu mulai di SDN 4 Boya sampai ke SMP dan SMA 1 Donggala. Alhamdulillah si anak tersebut itu juara satu terus, Pak.
0: Okay.
1: Gitu. Itu dimulai dari anak sendiri gitu ya. Nah, setelah berjalan dengan seiringnya waktu, wah, tertarik juga ini masuk di PWS gitu. Karena memang dari awalnya ada bakat gitu kan, untuk mengembangkan seni budaya tersebut gitu. Dan kedepannya untuk mengajak anak-anak muda itu sudah pasti ya. Bagaimana anak-anak muda itu tertarik gitu, yang ada perantauan itu, untuk mengembangkan seni dan budaya adat Sunda tersebut.
0: Oke. Ini adalah cara satu juga tantangan kita begitu, Pak ya,
1: yeah.
0: Untuk mengait anak-anak muda yang mungkin sekarang kalau kita bilang kebanyakan mereka itu lebih suka dengan K-pop ya.
1: Betul.
0: Anak-anak lebih suka dengan ala-ala Korea. Betul. Begitu, lebih suka dengan luar negeri. Tapi kalau untuk bahasa sendiri, Pak, di Donggala apakah sedikit-sedikit sudah terguras atau hilang begitu?
1: Kalau untuk bahasa di sana itu kebetulan kan lingkungannya itu ada berapa suku ya, Jawa. Jawa Barat, Mandar, Bugis dan Kaili ya. Tapi untuk bahasa Sunda asli itu enggak punah juga gitu. Meskipun hari-hari sudah makan kelor bening, kelor santan ya, gitu. Tetap juga. Jadi kalau istilahnya kumaha damang, alhamdulillah saya gitu, samulihna gitu.
0: Ayaya wae
1: gitu, timana wae kan gitu. Jadi bahasa Sunda
0: tetap gitu,
1: tetap ya, itu. Itu yang utama gitu.
0: Okay. Tapi takutnya tadi udah makan kelor udah bisa pulang ke Jawa Barat.
1: Itu bukan mitos ya. Tapi nyata.
0: Nyata.
1: Sudah dikasih gempa ya pas segala. Lari ke Jawa Barat berkisar 6 bulan tetap kembali kolom. Ulang ke Palu.
0: Balik
1: gitu.
0: Kolom,
1: iya, kencangnya itu getaran kelor itu ya.
0: Nah ini buat teman-teman yang banyak yang bilang ah ini mitos nih ya, tapi balik lagi gitu ya, Pak ya.
1: Memang betul. Okay, iya.
0: Oke, baik, saya ke Ibu Ketua lagi yang tentunya tadi juga kita cerita-cerita ada beberapa kegiatan-kegiatan ya, kedepannya ada tentunya festival, terus ada tadi juga disebutkan sunatan massal begitu, Bunda ya. Nah, jadi gimana nih rencana-rencana kedepannya nih, Bunda?
2: Untuk rencana ke depan ini yang sekarang sedang di ini ya, sedang diproses itu, kita mau melaksanakan sunatan massal. Nah, ini masih dalam proses kan gitu. Cuman kita sudah punya tempat, punya wilayah gitu kan. Tinggal nanti tunggu pelaksanaannya, menentukan tanggal dan bulan apa. Okay. Karena tidak mudah juga mencari orang yang mau disunat sekarang itu kan.
0: Betul, betul. Nah,
2: ada yang daftar bapak-bapak kan enggak bagus juga.
1: Makin pendek.
0: Tapi rencana kedepannya itu apakah harus antum aja keluarga dari Jawa Barat sendiri kah, atau dibuka umum begitu kedepannya rencananya nih?
2: Kalau kita terbuka buat umum karena kita ke sosial. Intinya kita ke sosial. Jadi bukan hanya untuk sekedar orang Jawa Barat saja yang mau disunat, tapi kalau misalkan di wilayah situ ada mau Kaili atau mau Bugis atau mau apa yang mau, silakan.
0: Okay.
2: Gitu kan. Kita terbuka buat umum gitu. Okay. Insya Allah kita sedang proses dalam penyusunan segala sesuatunya gitu kan. Jadi biar nanti pada waktunya kita berjalan lebih bagus
0: gitu. Oke, okay. Baik ya. Semoga ya kedepannya apalagi di
1: Ibu
0: Imas nih dengan teman-teman warga Jawa Barat. Tentunya juga buat Komi yang mungkin sekarang ya lagi dengarkan Pro 4, belum bergabung dengan teman-teman dari paguyuban warga Selu sendiri, boleh nih ya. Karena dimana kalau bukan kita siapa lagi nih yang melestarikan budaya dan tradisi kita sendiri. Betul. Walaupun kita tidak di daerah kita ya.
1: Betul.
0: Ini cuma di Sulawesi Tengah. siapa lagi tuh? Oke deh, sekarang sudah di menit-menit terakhir nih, saya mau kepada Pak bagian seni dan budaya, Pak. Ini apa pesan dan harapan begitu kepada generasi muda tentunya agar bisa mencintai seni dan budaya Jawa Barat sendiri?
1: Ya, mungkin harapan saya kepada generasi muda, jangan malu untuk belajar dan jangan malu untuk tetap melestarikan budaya, karena budaya itu ya istilahnya anunya nenek moyang kita itu. Ya, dimanapun kita berada, jangan kita malu, tetap harus belajar dan melestarikan budaya kita. Itu aja.
0: Harapan kedepannya gimana
1: itu, Pak? Harapan kedepannya mungkin ada barangkali ya sumbangsih dari teman-teman yang mendengar siaran ini, barangkali mau ini partisipasi karena kita kekurangan peralatan itu, alat-alat gamelan dan kesenian. Ya untuk seni itu.
0: Sama Ibu Ketua, silakan Ibu. Ada pesan dan harapan tentunya bagaimana ke depan paguyuban warga Solo ini sendiri.
2: Kalau buat saya untuk seluruh warga masyarakat Jawa Barat yang ada di Sulawesi Tengah ini, mari kita bergabung bersama-sama untuk melestarikan budaya seni Sunda yang ada di Sulawesi Tengah ini, dan mungkin nanti kita bisa berkolaborasi dengan Tanah Kail ini. Okay. Jadi kita bisa sama-sama bergabung bersatu. Yang mau latihan apa, ayo kita ada di paguyuban Wargi Saluyo di Sekret di Jalan Karajalemba. Atau kalau misalkan mau ada bergabung bisa dengan menghubungi HP saya.
0: Silakan Bu.
2: 0858-2355-5453 itu nomor HP.
0: Tapi kalau untuk pertemuan dari paguyuban ini setiap kapan ini, Bu?
2: Kalau pertemuan sih kita kalau mau dibilang rutin, seminggu nggak ketemu saja kita tuh sudah kayak kehilangan saudara. Karena kita kalau ketemu ini, ayo kita makan nasi liwet banyak, ayo kita makan apa gitu, yang ini yang kiranya kangen gitu kan. Itu yang apa namanya? Tapi tidak semua, tidak semua. Nah tapi untuk acara PWS yang mungkin dalam waktu dekat ini nanti tanggal 16 kita akan mengadakan kumpul bersama. Memang itu untuk silaturahmi tapi ada arisannya sedikit gitu. Ya. Jadi tanggal 16 Mei ini insyaallah kami akan kumpul bersama di Sekretariat Jalan Karajalemba gitu. Jadi untuk seluruh paguyuban yang ada di sini, mangga kita sama-sama kalau mau hadir gitu kan.
0: Pesannya untuk ke generasi muda nih Bunda, untuk bisa selalu mencintai dan seni budaya atau tradisi Jawa Barat.
2: Untuk generasi muda warga Jabar di sini, banyak itu mahasiswa yang di sini tuh bapak ibunya orang Sunda gitu, tapi kadang dia sudah tidak bisa ngerti bahasa Sunda sendiri gitu.
0: Nah, itu. Karena seperti itu Bunda ya. Yang tadi sebelum kita katakan bahwa walaupun sudah jauh bukan berarti lupa dengan bahasa kita. Jangan sampai
2: Jadi untuk warga pemuda, pemuda, pemudi orang Sunda yang ada di Sulawesi Tengah ini, ayo mari kita sama-sama lestarikan, budayakan budaya seninya Sunda di Sulawesi Tengah ini, biar kita tidak lupa kampung halaman, biar kita bisa melestarikan budaya Sunda lebih baik lagi ke depan gitu. Jadi ya itu tadi dibilang jangan takut untuk belajar.
0: Betul ya. Kadang-kadang anak-anak muda sekarang ini mereka paham dengan bahasanya, tapi untuk mengeluarkan menggunakan bahasa ibu itu sudah agak kaku.
2: Iya.
0: Oke, saya ke sama ketua bagian wilayah Donggala. Silakan Pak. Mungkin ada pesan dan harapan untuk paguyuban yang mungkin baru 2 minggu ini, kedepannya gimana?
3: Ini kalau masalah bicara lupa ya, itu wajar Pak ya. Kan memang di Sulawesi Tengah ini apa sih yang gak ada ya? Ada semua ini.
0: Ada, benar.
3: Ikannya ikan mati satu kali, sehat semua gitu. Sayurnya semua dari napu, sehat semua itu.
0: Betul.
3: Gitu. Jadi makin hari makin betah, makin lupa juga itu. Tapi setelah adanya beliau, senior-senior ya insya Allah, nanti warga Saluyu, warga Sunda yang ada di Sulawesi Tengah itu akan membiasakan kesehariannya itu menggunakan bahasa Sunda gitu. Ya kembali kepada harapan ya. isem apa, maipi apa ya?
0: Aduh, donggala banget ini.
3: Gitu.
0: Pak Kasman banget ini. Ya.
3: Jadi maipi apa, isem apa begitu ya? Kalau kata orang Sunda, upami teku urang, kusaha deui gitu. Okay. Artinya kalau enggak sama saya, sama siapa saya lagi ini, gitu. Jadi hayu urang sasarengan sadayana, urang kembangkeun ayeuna tradisi Sunda anu aya di daerah Sulawesi Tengah. Ulah dugikeun ka punah gitu. Artinya mari kita sama-sama kita kembangkan tradisi budaya seni Sunda yang ada di Sulawesi Tengah, jangan sampai punah sama sekali gitu. Harapannya sebagai ketua wilayah Donggala, semoga Pak Bapak Aing ya, Pak KDM sebagai gubernur provinsi Jawa Barat,
0: Jawa Barat
3: bisa mendengar dan mau membantu paguyuban wargi Saluyu yang berada di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu ya, untuk memberikan fasilitas peralatan-peralatan yang kita butuhkan sampai saat ini. Ya, harapannya itu saja. Semoga pemerintah Jawa Barat mau membantu warga Sunda yang mau mengembangkan tradisi seni budaya Sundanya, warisan dari nenek leluhurnya yang berada di Sulawesi Tengah tersebut.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Ketua ya. Ibu, terima kasih juga sudah hadir di RRI. Pak Budiana, terima kasih juga sudah hadir di RRI. Tentunya kita tunggu lagi informasi-informasi selanjutnya, kegiatan-kegiatan dari paguyuban Jawa Barat, khususnya paguyuban Wargi Saluyu yang ada di Sulawesi Tengah. Tentunya sukses untuk teman-teman ya dari Jawa Barat yang hadir di wilayah Sulawesi Tengah. Amin. Oke, dan sampai sini saya Rargo Prapura. Saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita ya. Dan tentunya juga saya Arif pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
2: Waalaikumsalam.

0: saya Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Karema Pamulana, sebelum sarara Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling besar dalam sejarah turnamen sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang 4 tahunan tersebut akan diikuti 48 negara peserta yang digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan laga pembukaan dan penutup di 2 negara berbeda. Laga pembuka akan digelar di Estadio Azteca, Meksiko pada 11 Juni 2026. Sementara partai final akan dimainkan oleh MetLife Stadium atau New York, New Jersey Stadium pada 19 Juli 2026. Sebanyak 16 stadion telah dipilih FIFA untuk menjadi venue pertandingan Piala Dunia 2026. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak sejak Piala Dunia 2022 di Korea Selatan dan Jepang. Di Kanada, pertandingan akan digelar di Stadion BMO Field yang akan dikenal sebagai Toronto Stadium serta BC Place di Vancouver. Karema Kaupuna, sebesar sarara, bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda mulai diperkenalkan menjelang turnamen sepak bola terbesar sejagat. Bola produksi Adidas ini akan digunakan di 3 negara tuan rumah, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Melansir dari situs resmi FIFA, nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti 3 gelombang. Namun, nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan 3 negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau, dan biru dan mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko, dan bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang, di mana panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan 3 negara penyelenggara. Selain desain yang mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru yang mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitannya bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Sampai jumpa, Sarana. Besok, Bang Reba, saya lihat Tinti 20, Yakura Tubalkis.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai ramu kita rapat parosu soto sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.

0: Adik.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai sumsarara di Marbon berada. Senang sekali saya Ratu Wargis hadir menemani Anda semua di malam hari ini tentunya. Di mana saya akan hadir sampai pada pukul 24 nanti. Dan ya awali dengan rangkaian acara kita yang pertama yaitu rekas lagu Nusantara. Apa kabar buat Anda semua yang mungkin malam hari ini lagi mengambil posisi istirahat bersama keluarga, lagi kumpul-kumpul. Oke, kita langsung saja ke penelpon yang sudah bersama kita. Kita terima dulu. Halo. Halo. Rekas lagu Nusantara. Dengan siapa ini? Halo Ibu Ella, apa kabar?
1: Baik.
0: Oke, Ibu Ella apa dengar lagu siapa?
1: Lagu dari Lungu.
0: Yang mana tuh?
1: Johokmo.
0: Yang mana?
1: Johokmo.
0: Johokmo?
1: Iya, Pojohokmo.
0: Pojohokmo. Oke, sebentar saya putarkan ya.
1: Iya, makasih Ratu. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih.

0: Oke, sama-sama Sarara, kita ke penelpon lagi yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Pak Ardin.
0: Pak Ardin. Apa kabar Pak Ardin?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Baik, mau dengar lagu siapa?
1: Bugis.
0: Lagu Bugis yang mana?
1: Anabio.
0: Ana?
1: Anabio.
0: Anabio?
1: Anabio.
0: Anabio.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Oke. Okay.
0: Itu yang nyanyi siapa?
1: Aku kurang tahu penyanyinya ya.
0: Anabi, ahi, ada ini bukan lagu Anabi, Anabiu.
1: Iya.
0: Sudah saya cari dulu. Anabiu Kancil, lagu Bugis ya, oke.
1: Oke.
0: Sebentar. Terima kasih.
1: Lalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, selanjutnya kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi syukur wabarakatuh.
1: Lagu Nusantara.
0: Betul sekali, dengan siapa ini?
1: Dengan orang tua Mbak Ratu.
0: Ibu Asmarani.
1: Iya.
0: Oke. Baik Ibu.
1: Lagu Daerah Manado.
0: Yang mana tuh?
1: Ampas Kelapa.
0: Ampas Kelapa. Iya. Oke, baik. Penyanyi sebentar.
1: Isti Jelisti.
0: Isti Julistri ya?
1: Iya.
0: Oke, sebentar saya putarkan lagunya.
1: Iya, makasih Mbak Ratu. Terima kasih. Selalu ya, semoga berada di rumah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Sarara, kita sudah ada 3 penelpon, Pak Ardin, Ibu Ella, dan Ibu Asmarani. Kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request untuk malam hari ini. Kita pertama ke Bojo Hokmo. Gitu ya, Bojo Hokmo, Sofia Kurnia. Oke, ini dia lagunya.

0: Pukul 20.40 menit waktu Indonesia Tengah sampai selesai Rara. Kita masih melanjutkan lagi untuk request lagu Nusantara. Saya hanya bisa menerima 3 penelpon lagi ya. Oke, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, dengan siapa ini?
1: Ini Dolo.
0: Ibu Hanin di Dolo.
1: Iya, berharap
0: dulu. Oke, baik, mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Cinta Beda Agama.
0: Cinta Beda Agama. Oke, sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Iya, makasih banget.
0: Salam
1: sehat.
0: Salam sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya masih menantikan lagi yang ingin bergabung. Halo.
2: Halo, cantik.
0: Terima kasih, dia orang kecil ya.
2: Ada rejim. Yang penting kan kebanggaan Allah. Tidak boleh kita pakai.
0: Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini le?
2: Aduh, orang dari Bumi Sagu, pemuda dilupakan.
0: Oh, pemuda yang sudah terlupakan ya. Bekas pemuda dulu begitu.
2: Hah?
0: Dulu pemuda.
2: Iya, dulu pemuda, sekarang apa? Tua.
0: Oke, mau dengar lagu siapa nih Komio?
2: Kita pengen lagu Poso, Dero. Kalau tandanya mendarat itu apa itu? Epe judul ini, Pulang ke Kasih.
0: Pulang
2: ke Kasih. Dero, Dero, Dero Poso.
0: Pulang ke Kasih. Kembalilah Kasih.
2: Iya, Kembalilah Kasih.
0: Oke, baik, sebentar saya putar lagunya ya.
2: Ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya, satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagu terakhir ya di sesi ini, sesi request lagu Nusantara tentunya. Oke, sendiri bergabung kita terima. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Dengan siapa ini, Le?
3: Dengan Putra di Jalan Maleo.
0: Putra di Maleo. Oke, mau dengar lagu siapa?
3: Lagu Andong. Kota.
0: Apa?
3: Sakota gitu.
0: Cinta Sakota.
3: Iya, lagu ya.
0: Oke, baik. Sebentar saya putar lagunya.
3: Oke.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Sarara, kita sudah ada di penghujung untuk request lagu Nusantara di malam ini. Kita langsung saja ke lagu-lagu terakhir ya, di sesi terakhir di malam hari ya.

0: Pada zaman dahulu kala, di sebuah wilayah subur yang dialiri sungai jernih dan dikelilingi hutan lebat, hiduplah masyarakat yang damai. Mereka hidup dari hasil sawah, hutan, dan laut. Namun di balik semua itu tersimpan kekayaan alam yang luar biasa yang belum tersentuh oleh manusia.
1: Padi kita, ikan di sungai, dan buah dari hutan, semua sudah cukup untuk hidup.
2: Benar, alam memberi kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.
0: Namun Banu tidak merasa puas.
3: Hanya padi, hanya ikan, itu semua tidak cukup. Aku ingin sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang bisa membuatku kaya.
0: Di hutan, Banu bertemu dengan petapa yang mengetahui rahasia alam.
4: Di balik hutan ini ada tempat tersembunyi. Di sana ada batu-batu berkilauan emas dan permata. Ada juga air yang dipenuhi ikan besar tanpa henti, dan pohon-pohon yang berbuah lebat sepanjang tahun.
3: Apa tadi kau bilang emas, permata, dan hasil alam tanpa batas?
4: Ya, tapi ingat, ambillah secukupnya. Jika kau mengambil berlebihan, baik emas, ikan, ataupun hasil hutan, keseimbangan akan rusak.
3: Ya, aku berjanji akan mengambil secukupnya saja.
0: Banu menemukan tempat itu. Ia melihat batu-batu emas di tepi sungai, permata di sela tanah, ikan besar berenang tenang, dan pohon buah yang selalu berbuah.
3: Wah, ini luar biasa. Aku hanya akan mengambil sedikit emas dan beberapa ikan saja.
0: Pada awalnya, Banu menepati janjinya. Ia mengambil sedikit emas untuk dijual, menangkap ikan secukupnya, dan memetik buah seperlunya.
1: Banu, hidupmu berubah. Kau punya banyak barang sekarang.
3: Aku hanya memanfaatkan apa yang alam sediakan.
2: Banu, jangan sampai kau mengambil terlalu banyak.
0: Namun keserakahan mulai tumbuh.
3: Jika sedikit emas saja sudah membuatku kaya, bagaimana jika aku mengambil semuanya? Aku bisa menjadi orang yang paling berkuasa.
0: Banu kembali, kali ini dengan niat menguasai semuanya.
3: Aku akan menggali semua emas ini, dan juga mengambil semua ikan dari mata air ini, dan semua buah dari pohon ini akan menjadi milikku.
0: Ia menggali tanah tanpa henti, mengambil emas dan permata sebanyak mungkin. Ia menangkap ikan tanpa sisa, bahkan merusak sumber mata air. Ia menebang cabang pohon agar buahnya jatuh sekaligus.
4: Banu, kau telah merusak keseimbangan. Emas yang kau gali meretakan tanah. Air yang kau habiskan mengundang laut masuk. Dan hutan yang kau rusak tidak lagi menahan bumi.
3: Tidak, aku hanya ingin kaya.
0: Tanah runtuh akibat lubang-lubang galian emas. Mata air yang rusak membuat air laut masuk tanpa penghalang. Hutan yang rusak membuat tanah menjadi longsor. Semuanya terjadi bersamaan.
1: Air laut masuk ke daratan.
2: Semua orang, ayo selamatkan diri.
0: Dalam sekejap, daratan itu tenggelam, berubah menjadi teluk yang luas.

0: PP RRI Palu dengan judul Terjadinya Teluk Palu dengan para pelakon narator Ni Ketut Warni, Banu Fahri Muhammad Nur, Lira Dela Rahayu, Toma Satrio Pratama, Pertapa A.R. Novi Antin, penulis naskah Warni, teknik rekaman Irfan Maulani, teknik montase Gina, produser Ervina Sugi, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

0: boleh tahu, ini kan tadi KKT terus berubah jadi PMTI. Ini mungkin bisa dijelaskan juga ke kita, apakah PMTI ini untuk wilayah seluruh Indonesia, ada wilayah Kota Palu atau memang khusus di wilayah Kota Palu saja begitu PMTI-nya?
1: Baik, jadi memang seluruh Indonesia. Jadi dulu juga KKT itu adalah bagian daripada Perhimpunan Indonesia, tetapi belum dalam sebuah organisasi paguyuban tersendiri yang mempunyai SK kepengurusan khusus dan anggaran dasar anggaran rumah tangga, sehingga sekarang itu sudah dikukuhkan lengkap dengan aturan yang berlaku untuk organisasi kemasyarakatan sendiri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RR Palu, Suara Muda Yang Tanpa Sanggani, sampai sumber sarang. Oke, dan kita ada di Mototura untuk malam hari ini. Seperti biasa, saya akan memberikan informasi-informasi untuk Anda semua.

Sahabat Sarara, adat Melayu mencakup berbagai aspek seperti tata krama dan mengatur perilaku sosial ritual pernikahan yang syarat makna. Nah, masyarakat adat Melayu dikenal sebagai suku yang memiliki kekayaan warisan budaya yang sangat mendalam dan tetap terjaga hingga saat ini. Meskipun zaman terus berubah, adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat Melayu menunjukkan ketahanan budaya yang luar biasa. Nah, kali ini kita akan mengupas lebih dalam 10 adat Melayu yang tidak hanya mampu bertahan dari pengaruh zaman, tetapi juga terus hidup dalam kehidupan masyarakat dan dilestarikan hingga kini. Ya, yang pertama berpantun ya, di mana seni berbalas pantun merupakan salah satu tradisi lisan yang telah mengakar kuat dalam kebudayaan Melayu. Adat ini menjadi bagian penting dalam komunikasi serta berbagai acara adat tertentu. Contohnya dalam pernikahan, penyambutan tamu dan interaksi sehari-hari. Mengutip dari penelitian berjudul Pantun sebagai Media Komunikasi dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu di Kabupaten Karimun yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, keberadaan pantun adat Melayu mencerminkan pentingnya komunikasi yang santun dan beradab, di mana pesan yang disampaikan harus dapat diterima dengan baik tanpa menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya, tradisi berkapur siri dalam adat Melayu berbeda dengan inti upacara tepuk-tepuk tawar. Nah, ini merupakan simbol penghormatan dan keramahan tertinggi, di mana masyarakat menyajikan siri lengkap dengan pinang, gambir dan kapur kepada tamu kehormatan. Nah, tindakan ini mengelambangkan penghargaan tulus yang mencerminkan hati yang bersih terbuka. Nah, upacara tepuk-tepuk tawar bertujuan memohon keselamatan, memperoleh berkat dan mendoakan kesejahteraan. Dan adat ini biasa dilaksanakan pada acara pernikahan hitanan atau saat masyarakat Melayu akan menempati rumah.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual, di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi.

97,5 FM Romba TRR Palu, suara Budita Masanggeni. Sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini tentunya. Ya, sama-sama Sarara, tradisi kematian ini adalah dalam adat Melayu ini sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam ya. Karena seluruh prosesi kematian diatur sesuai dengan syariat, namun tetap mempertahankan unsur kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, selanjutnya pakaian adat khas Melayu, di mana pakaian adat Melayu yang terkenal seperti baju kurung untuk wanita dan baju teluk belanga atau cekak musang untuk pria memiliki makna filosofis dan simbol nilai luhur. Nah, baju kurung mencerminkan kesederhanaan, kesopanan, keanggunan bagi wanita Melayu. Sementara baju teluk belanga melambangkan kewibawaan dan tanggung jawab bagi pria. Hal ini dilansir oleh opak.bunga7.schid. Nah, selanjutnya nama sistem nama panggilan khusus di masyarakat Melayu seperti Pak Ci, Mak Ci, Along, Angga, Uda hingga Uni mencerminkan struktur sosial hierarki dan tingkat keakraban dalam adat mereka. Nah, panggilan ini bukan sekedar sapaan, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan kepada yang lebih tua dengan etika dan sopan santun yang tinggi.

0: 3 bajuku sayang baru. Sama aku hanya 2, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
1: Ih, rindu aku sekolah, Wi.
0: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
1: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
0: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi saja ada virus itu, jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang, banyak orang mati gara-gara corona ini.
1: Iya, Musa. Panggil aku, karena belum siap aku menulis.
0: Jangan lupa cuci tangannya. Kalau keluar kau pakai masker.
1: Oke.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, sahabat-sahabat Sahara, kita masih melanjutkan lagi kebersamaan di malam hari ini di topik yang kita bahas. Nah, sahabat-sahabat Sahara, prosesi pernikahan dalam adat Melayu merupakan rangkaian upacara yang panjang, sakral, dan bermakna mendalam. Nah, adat ini dilakukan secara turun-temurun, mulai dari merisik atau mencari tahu status gadis, meminang, mengantar tanda seperti cincin, hingga menggambar belanja. Persiapan pesta di mana setiap tahapan tidak hanya sekedar ritual tetapi juga berfungsi mempererat hubungan kekeluargaan dan memastikan kelancaran serta keberkahan acara pernikahan sesuai dengan norma adat, agama dan selanjutnya ada adat pergaulan di Melayu sangat menjunjung tinggi adab, sopan santun dan tata krama dalam setiap interaksi sosial. Nah, hal ini dicerminkan ya dalam petua-petua yang baik itu budi yang indah, bahasa juga norma-norma mengatur bagaimana seseorang harus bertutur kata, bersikap dan berperilaku kepada orang lain dan terutama ketika berhadapan dengan orang tua, maka para tetua adat dan mereka yang lebih tua, adat Melayu menekankan penggunaan bahasa yang sangat halus, menghindari kata-kata kasar, serta selalu bersiap rendah hati dan juga menghargai.
1: Kamu serba pesan nih, tak pesan dulu minumanku.
2: Iyo, tapi sudah. Kok apa Kak Rika?
3: Lagi badu nasib, sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
2: Menjadi online kita, ayo join saja kau. Siapa tahu menang toh tiba-tiba kaya, kita bisa liburan, belanja-belanja supaya bisa makan enak kita, tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini yang buka linknya.
1: Astaga, baju judi online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas.

0: Di situ memamerkan tentang pemanfaatan sampah menjadi kerajinan suatu yang sangat bermanfaat. Boleh mungkin disampaikan apa pameran itu, Bu Yuli?
1: Yaitu di dalamnya beberapa kerajinan siswa. Jadi antara lain yang menjadi ikon sekolah kami itu adalah ecoprint, Bu.
0: Ecoprint.
1: Ecoprint itu dia dari bahan-bahan alam, yaitu daun-daunan. Di sekolah kami kan banyak daun-daun.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun tidak semuanya daun-daun yang ada itu bisa untuk digunakan sebagai ecoprint.
0: Mm-hmm.
1: Tapi dari situ anak-anak belajar. Jadi ecoprint itu nanti ditempel di daun. Kemudian ada dua cara itu, Bu. Jadi yang pertama dia pakai teknik pound atau tumbuk. Jadi ditumbuk. Jadi dia tujuannya mengeluarkan tanin dari zat warna dari daunnya itu. Jadi dia nanti terpindah dari daun ke misalnya tas atau kain, kemudian daun kelor, daun sembarang yang bisa mengeluarkan tanin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,5 FM Perombat, RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani, sebesar Sararang. Kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini, pukul 22:29 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebesar Sarara, adat pergaulan di Melayu itu sangat menjunjung tinggi adab sopan santun dan tata krama dalam setiap interaksi sosial. Hal ini tercermin dalam petuah yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Nah, norma-norma ini mengatur bagaimana seorang harus bertutur kata, bersikap, dan berperilaku kepada orang lain, terutama ketika berhadapan dengan orang tua, para tetua adat, dan mereka yang lebih tua. Adat Melayu menekankan penggunaan bahasa yang halus, menghindarkan kata-kata kasar, serta selalu bersikap rendah hati dan menghargai orang lain. Adat Melayu juga erat kaitannya dengan mata pencaharian utama masyarakatnya. Mayoritas masyarakat Melayu bekerja di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Nah, hal ini mencerminkan interaksi harmoni dengan alam dan sumber daya sekitarnya. Sebagai contoh, upacara adat menyemat laut yang biasanya dilakukan oleh masyarakat pesisir seperti nelayan merupakan ritual persembahan atau doa untuk meminta keselamatan saat melaut, memohon tangkapan ikan yang melimpah, serta sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diberikan. Nah, tradisi berinai atau malam berinai merupakan bagian dari rangkaian upacara pernikahan adat Melayu. Prosesi ini biasanya dilakukan pada malam sebelum akad nikah atau resepsi utama. Ada beberapa jenis adat berinai seperti berinai curi atau dilakukan secara diam-diam, berinai tengah atau berinai besar, dan dilaksanakan pada malam puncak. Tujuan utama dari prosesi ini adalah untuk mengusir roh jahat yang mendatangkan keberuntungan, serta sebagai simbol pencucian diri dan persiapan mental sebelum sah menjadi pasangan suami.

Halo, saya Lukman Masyara, latih SSB Kelurahan Deres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan nah, gampang kapa siaran. Nah, jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara.

0: sahabat budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.
1: Mari, kek. Biar Tina seberangkan.
2: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
3: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
4: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
2: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Terima kasih dan masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, Suara Budaya Pasanggani, Sabtu Sarara. Dan Sabtu Sarara kita masih melanjutkan lagi untuk adat Bali Mau Kasai adalah tradisi unik di masyarakat Melayu, khususnya di Riau dan sekitarnya, di mana tradisi ini dilakukan sehari sebelum bulan suci Ramadan. Nah, Bali Mau berarti mandi menggunakan jeruk nipis, sedangkan Kasai artinya wewangian atau rempah-rempah untuk membersihkan diri. Upacara ini melambangkan pembersihan diri secara lahir dan batin dari segala dosa dan kekotoran jiwa, agar umat muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan hati yang suci dan bersih. Dikutip dari penelitian berjudul Makta Tradisi Bali Mau Kasai di Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Kampar, yang diterbitkan oleh Universitas Riau. Sampai-sampai Sarara, dan kita tidak terasa ada nanti sampai di pukul 23, di mana saya akan menghadirkan untuk Anda tentunya lagu-lagu pengantar Anda beristirahat di malam hari ini. Dan yang pasti saya berharap apapun yang Anda kerjakan dari pagi hingga siang tadi atau sore atau malam ini itu akan mendapatkan banyak berkah bagi Anda semua tentunya. Buat Anda yang akan mengambil posisi istirahat, selamat beristirahat. Dan insya Allah kita nanti bisa bertemu lagi besok pagi dalam keadaan yang sangat fit dan segar ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa untuk kebaikan kita bersama tentunya.
1: Kodidak seperti apa begitu?
2: Tidak ada. Itu timbul di angan-angan gitu. Jadi waktu saya sharing sama istri gitu, coba-coba kita dengan cara gini deh, gitu kan. Tapi waktu itu belum bisa, belum jadi. Jadi di situ memang butuh pengorbanan lama.
1: Oh iya, iya, iya. Jadi ada jatuh bangunnya dulu gitu, maksudnya tidak langsung sukses begitu, tidak langsung berhasil
2: hampir,
1: begitu.
2: Hampir-hampir tidak kami lanjutkan ini. Pernah breed berapa bulan, kita coba lagi, kita coba lagi gitu. Alhamdulillah terbukti, alhamdulillah.
1: Dari kegagalan bisa kita, gitu ya.
2: Kita jamin lah, iya kita jamin kualitasnya.
1: Baik. Oke, sampai sini saya Ratu Kuprapura. Sekali lagi untuk Komi untuk pagi hari ini sama Mas Dodi, kalau mau tanya-tanya seputar bawang goreng, bawang panggang, pasti di telinga kalian masih penasaran. Wah, ini baru dengar nih bawang panggang ya. Saya sendiri saja juga baru dengar nih namanya bawang panggang. Mas Dodi, kalau dalam satu kemasan begini dia berapa nih harganya?
2: Ini yang bawang panggang yang berat 100 gram kalau di rumah produksi. Kami harga jualnya itu Rp35.000.
1: 35.000.
2: Tapi kalau yang digoreng ini 33.000.
1: 33.
2: Ada tiganya, tapi enggak begitu banyak. Tapi tergantung juga kalau merang. Artinya kalau memang mau dijual kembali itu kami bisa kurangi lagi.
1: Oh, gitu. Jadi kalau untuk selama ini sudah ada reseller-reseller yang tempat lain kah, atau biasanya titip di mana begitu Mas Dodi?
2: Alhamdulillah sudah ada. Sudah di luar Pulau Jawa.
1: Luar Pulau Jawa.
3: Ade mau beli roti apa?
4: Tidak, Tante.
3: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
4: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
3: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
4: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
3: Oh, mana dan Mamamu?
4: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
5: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto. Salam

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Komilu Danon Talingai. Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa yang telah Anda persiapkan bagi kelangsungan hidup dan masa depan putra-putri Anda? Sejumlah uang di bank ternama? Atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda menyiapkan akidah putra-putri tercinta sepeninggal Anda? Mungkin tauladan yang diberikan Nabi Yakub alaihi salam bisa jadi renungan buat kita semua. Apa yang Nabi Yakub tanyakan ketika maut mulai memperlihatkan dirinya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 133 dikisahkan, apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu abdi sepeninggalku? Mereka berkata, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa

ia berkata, "Telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, 'Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku.' Dan telah masuklah waktu salat. Lalu orang tersebut melakukan salat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai salatnya, lalu ia berkata, 'Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah.' Nabi bersabda, 'Apakah engkau telah menghadiri salat bersama kami?' Orang itu menjawab, 'Ya.' Nabi lalu bersabda, 'Telah diampuni dosamu.' Ternyata salat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan salat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja."

bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka ia masuk surga. Mengucapkan sebuah kalimat tanpa beban dan tanpa pretensi apa-apa tentu akan berbeda nilainya dengan pengucapan yang khusyuk. Mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan tentu tak hanya sebatas bergeraknya lidah belaka. Pengucapan La ilaha illallah secara benar akan menggetarkan juga relung hati dan perbuatan kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda mengucapkan La ilaha

berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang

Pamulana sampai Suku Sarara. Pemerintah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah menargetkan pembangunan 170 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih pada 2026 sebagai upaya pemerintah menguatkan ekonomi kerakyatan. Sebagai program strategis nasional, maka daerah berkewajiban mendukung dan mengimplementasi program tersebut, kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Parigi Motong Fit Dewana di Parigi pada hari Rabu. Ia menjelaskan saat ini 32 unit sedang berproses pembangunan dan 3 gerai diantaranya telah mencapai 100%. Tujuan utama program ini adalah memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui lembaga ekonomi kolektif dan mewujudkan kemandirian pangan. Parigi Motong memiliki sektor unggulan yakni pertanian, perikanan, dan kelautan, maka sektor-sektor itu diperkuat melalui KDKMP. Pembangunan fisik gerai terus dipacu, meski beberapa desa masih mengalami kendala teknis berkaitan kesiapan lokasi gerai koperasi. Kareba Kaufuna. Piala Dunia 2026 semakin dekat dan atmosfernya mulai terasa di seluruh dunia. Rencananya turnamen sepak bola terakbar tersebut bakal berlangsung di Amerika Utara pada 11 Juni hingga 19 Juli tahun 2026. Beragam informasi mengenai format baru, lokasi pertandingan, harga tiket, hingga daftar negara beserta peserta pun mulai memicu antusiasme publik. Tidak berlebihan jika edisi kali ini disebut sebagai Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Bukan hanya dari jumlah peserta yang mencapai 48 tim dari 6 konfederasi, tetapi juga dari sisi penyelenggaraan, cakupan wilayah, hingga durasi turnamen. Sampai sufu sarara fisiamo kariba salia tinti aono. Yaku warni popio fe kami panjili, ri kariba salia tinti papito.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan. Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

Ya walaupun yang lain menikmati hari libur ya. Mau liburnya panjang, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 4 hari Kumyu bagi teman-teman staf menikmati hari libur. Bagaimana dengan kru ya, tetap semangat ya. Apalagi yang beraktivitas pagi hari, sejak dini kita sudah mempersiapkan diri. Ya, kalau saya tadi bangunnya itu jam 2 subuh. Ya, karena kita kalau dinas subuh itu wow, mata kita tidak bisa tidur lagi ya. Nah, itulah suatu tuntutan aktivitas yang patut kita bersemangat ya. Tetap semangat krusiar ya. Dalam beraktivitas sebagai abdi negara, kita melaksanakan tugas sebagai ASN ya, sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Nampaknya pagi ini cerah ya. Wow, kita menantikan sang mentari terbit dari ufuk timur, menyinari persada Nusantara, dan kita bisa melihat betapa indahnya di suasana pagi hari ini, memandang pegunungan yang hijau dan jauh di sana, kemudian burung-burung ya, kemudian pepohonan yang hijau. Wah, suasana menyejukkan ya. Nampak hari ini lengang ya, karena hari libur. Dan baik sahabat budaya, usahawan yang akan temani Komio pagi ini hingga tuntas nanti di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadir dengan Nuapa Kariba Palu dan juga informasi-informasi terkini dan teraktual ke ruang dengar Komio. Siaran kami, Komio bisa dengarkan di 97,5 MHz, 1035 kHz, dan RRI Digital. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

Sampai susah saudaraku, pura-pura ya hari ini kenaikan Yesus Kristus 2026, 14 Mei ya. Jadi di balik ada beberapa makna, ada tiga makna kenaikan Yesus Kristus bagi umat Kristiani, momen penuh penghargaan ya. Jadi dalam tradisi Kristen, peristiwa ini adalah momen penting yang menandai naiknya Yesus ke surga pada hari ke-40 setelah kebangkitannya dengan Paskah sebagai hari pertama. Sama halnya dengan Natal dan Paskah. Hari kenaikan Yesus Kristus juga dirayakan secara universal di kalangan umat Kristiani ya. Mengutip laman Britannica, perayaan ini telah menjadi bagian dari praktik Kristen Timur dan Barat sejak abad ke-4. Sebelumnya kenaikan Yesus Kristus disertakan dalam perayaan turunnya Roh Kudus pada hari Pantikosta. Umat Kristiani, kenaikan memiliki makna yang dalam karena menggambarkan pemuliaan Yesus setelah kematian dan bangkitnya serta kembali kepada Tuhan, Tuhan Bapanya. Makna kenaikan Yesus Kristus, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal. Manusia tinggal di dunia yang sementara, melalui kenaikannya ke surga, Yesus menawarkan janji bahwa surga akan menjadi tempat kekal bagi mereka yang mempercayainya. Kemudian Yesus naik ke surga untuk memberikan puasa. Kenaikan Yesus Kristus menandai pentingnya peran Roh Kudus yang memberdayakan manusia untuk memberikan kesaksian tentang kelahiran, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, Yesus naik ke surga untuk memberikan pengharapan dan juga kepastian. Nah, dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya, iman dan harapan menjadi aspek penting. Yesus akan kembali untuk mengadili umat manusia yang memperlihatkan kuasanya. Ya, khususnya saudara-saudara kita umat Kristiani yang tepatnya hari ini 14 Mei merayakan kenaikan Yesus Kristus ya. Semoga ya mungkin saja melaksanakan ibadah-ibadah ya di gereja ya, terutama umat Kristiani selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Roposai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

Sampai saudaraku, pora-pora sahabat budaya, seiring meningkatnya antusiasme jelang upacara pembukaan Piala Dunia 2026, FIFA resmi mengumumkan deretan artis ternama yang akan tampil. Piala Dunia 2026 sendiri punya konsep berbeda dibanding edisi sebelumnya. Turnamen kali ini menghadirkan 3 upacara pembukaan atau opening ceremony. Di antaranya tersebar di negara-negara tuan rumah turnamen tersebut, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pembukaan di Amerika Serikat akan dimeriahkan oleh musisi dunia terkenal seperti Katy Perry, Lisa Blackpink, Tilia, Future, Anita, dan Rema. Upacara pembukaan di Los Angeles ini mencerminkan skala luar biasa yang akan dimiliki Piala Dunia FIFA 2026. Ya, ini kata Presiden FIFA Gianni Infantino. Menurutnya deretan artis tersebut mencerminkan keragaman budaya Amerika Serikat dan juga dinamika komunitas diaspora di sana, sekaligus menunjukkan pengaruh negara itu terhadap dunia musik dan budaya pop.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi, pupuk ini dari sampah ya, Bu, ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
2: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
3: Say no to free sex.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, Tabe, Tabe.

0: Korea, Tinti Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai suku Sarara, pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Sulawesi Tengah kembali menggelar ujian kenaikan tingkat dan Kukiwon 2026 diikuti ratusan atlet dari berbagai dojang di wilayah Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Manggala Sakti Kodam 13 Palakawira pada hari Sabtu 9 Mei 2026 sebagai bagian dari agenda pembinaan rutin untuk meningkatkan kemampuan serta kualitas atlet taekwondo daerah. Pelaksanaan UKT ini menjadi salah satu langkah pembinaan berjenjang yang terus dilakukan guna memastikan perkembangan atlet berjalan terarah baik dari sisi teknik, mental maupun kedisiplinan. KONI Sulawesi Tengah turut hadir memberikan dukungan. Ketua Harian KONI Sulawesi Tengah Muhammad Ivan Taufan hadir mewakili Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Kareba Kaufuna. Piala Dunia FIFA 2026 akan dibuka dengan perayaan bersejarah di Amerika Utara dipimpin oleh upacara pembukaan spektakuler di Los Angeles, ibu kota hiburan dunia, yang menyatukan sepak bola, musik, hiburan di panggung global. Pada Jumat 12 Juni, Amerika Serikat akan menyambut dunia Los Angeles untuk salah satu momen penting dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Upacara pembukaan di Los Angeles Stadion akan membuka musim panas bersejarah sepak bola di seluruh negeri yang dipenuhi budaya, energi, dan kekuatan pemersatu dari permainan ini. Sampai suhu sarara fesiamo kareba salia tinti papitu. Yaku warni popia fai kami panjili, rei kareba salia tinti ufalu.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Leres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan gampang nikava siaran. Jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara. Best.

0: Radio Danon Taliai.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: Sampai subuh sararaku pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu muncul dominasi Brazil dengan 5 gelar juara dunia yang membuat negeri Samba dikenal sebagai raja sepak bola dunia. Tak hanya itu, Jerman dan Argentina juga menjadi langganan juara dengan permainan yang selalu memukau. Dunia pun pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang megabintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola.

Sahabat Budaya, apa kabar Palu pagi ini? Tentu informasi-informasi menarik, terkini dan teraktual akan kami hadirkan ke ruang dengar Kumiu. Di antaranya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palu mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit melalui budidaya tanam hidroponik. Upaya tersebut dilakukan lewat pelatihan teknologi budidaya tanaman hidroponik yang digelar di kantor DPKP Kota Palu, Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Lere, pada hari Rabu kemarin ya, 13 Mei 2026. Kepala DPKP Kota Palu, Lukman, mengatakan pendekatan urban farming menjadi solusi pertanian yang tepat diterapkan di wilayah perkotaan seperti Kota Palu. Hidroponik ini memang sengaja kita hadirkan, katanya, untuk Kota Palu. Kita ada konsentrasi di sini karena kita ini kota. Pendekatan pertanian di kota namanya urban farming, kata Lukman kepada salah satu media cetak. Menurutnya, sistem hidroponik memungkinkan masyarakat memanfaatkan ruang terbatas agar tetap produktif. Jadi dengan model penanaman vertikal, jumlah tanaman yang dibudidayakan dapat lebih banyak meski menggunakan lahan sempit. Salah satu pendekatannya dengan space dan terbatas, ketika kita bikin vertikal seperti ini akan banyak pertanamannya. Nah, selain efektif dari sisi penggunaan lahan, Lukman menyebut hidroponik juga lebih mudah dalam proses perawatan. Cara mengelolanya lebih gampang karena tidak perlu mencabut-cabut rumput, katanya, dan karena kita ini di kota juga menambah keindahan kompleks perumahan. Jadi pelatihan tersebut diikuti penerima bantuan hidroponik, petugas pendamping, kemudian ada penyuluh pertanian dan juga tenaga teknis DPKP Kota Palu.

Sobat Subuh Sarara, Piala Dunia sebentar lagi. RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalinga, Siri 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, duriannya satu,
2: Mau makan di sini, Adik?
1: Iya, Kak. Di sini saja.

0: Tunggu sebentar ya.
1: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
0: Oke.
1: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
0: Sudahlah. Tidak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
1: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
0: Adek, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
1: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
0: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, adek.
1: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura kami ingatkan sudah menunjukkan pukul 7:39 waktu Indonesia Tengah. Wow, pagi ini cuacanya memang cerah dan terang benderang ya. Wow, pantulan cahaya matahari sampai di lobi-lobi di sudut-sudut ruangan menandakan cerah. Kita cerah juga pagi ini ya. Cuaca juga mempengaruhi mood kita untuk beraktivitas. Ya, selamat pagi semuanya, tetap semangat teman-teman kru siar ya, yang setia menemani Kumio pagi ini ya. Dan juga ya, yang menikmati hari libur, selamat menikmati hari libur. Wah, senang ya kalau menikmati libur panjang ya. Dan baik, masih dengan informasi-informasi keruan dengar Kumio, diantaranya pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah itu melalui transformasi digital. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Donggala, Ansar Sutiadi mengatakan, pentingnya penggunaan fitur pembelajaran seperti Google for Education untuk akselerasi pendidikan bermutu di Donggala. Jadi penggunaan Google for Education dapat menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital sekolah, kata Ansar saat dihubungi awak media di Banawa pada hari Selasa. Ia mengatakan saat ini sudah dilaksanakan pemetaan awal kompetensi digital sesuai standar Google di Kabupaten Donggala. Ia juga menyampaikan penggunaan Google for Education di ke depan akan fokus dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama guru dan tenaga kependidikan. Harapannya terdapat sistem pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif di sekolah-sekolah, termasuk adanya pendampingan kepada guru-guru untuk mengoptimalkan pembelajaran berbasis digital. Menurutnya, terdapat 3 sekolah sedang menerapkan digitalisasi pembelajaran berbasis Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan, yakni Sekolah Dasar Negeri 4 Banawa, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banawa Selatan, dan SMP Negeri 1 Rio Fakawa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah telah menyerahkan dokumen syarat teknis dan juga administrasi untuk kepentingan pembangunan infrastruktur program sekolah rakyat ke Kementerian Sosial Kemensos. Syarat teknis berupa dokumen readiness, kemudian sekolah rakyat sebagai kewajiban yang harus dipenuhi daerah setelah usulan disampaikan ke kementerian terkait, kata Bupati Parigi Motong Erwin Burase melalui keterangan tertulisnya di Palu pada hari Selasa. Dokumen itu ia serahkan kepada Wakil Menteri Sosial Jobo Priyono pada hari Senin 11 Mei di Jakarta didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD Parimo. Ia menyampaikan RC yang disusun pihaknya memuat kondisi kesiapan lahan dan juga lokasi sebelum pembangunan fisik dimulai, sebagaimana penjelasan Kemensos bahwa Parimo masuk triwulan 3 2026 pembangunan infrastruktur sekolah rakyat. Dokumen itu juga sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah, Pemda, mengimplementasikan program nasional sekaligus memfasilitasi masyarakat miskin memperoleh pendidikan gratis.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.